Lati fagin dog rani da sanga dau. Ete pre ko ngapi ketua dan da peng ngapasat ko dari penakan hozo diti. Om iti ya hozo pung kapon ko de zura toin senan. Maria tatu mis guntingan. Ondo mo no ginapo de pokon.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Paring kwa nangan.
3: Pason kotohwa dan no ponga ohan do pohumbuson. Tuhun ik iko gigi no votawasi no ikan pohumbus bos kotohwa dan. Hansan tuhun kiko gigi no votawasi di no ponga iziau. Po bos no kotohwa dan sundung tu onini toy opu di ponunuhung. Au olugi no avasi oko gigi no votakou om mamagatang ponunuhung suvai tuhun.
4: Tapi kung avi timpu do kasimbahan bos kadasan pengamavi avi nadi om ya gato may mo hapas pa diti miyampay do kasimbahan bos sa sinampay di DJ Katrina katahodan kumadi azu tato may mapensa kadung kumadi do tayin sanan dahil Facebook na sa Bavi FM dahil TikTok nagi om nagi dahil ho id katahusan nga avi sa mga rupon TikTok FM dahil tapin kung avi Dino kau no denamot hansan do and kanu kau do kondangan na tadaot minggu baino am tatamis na da tako da tayin sanan do pompus tadao diti om dino kau denamot patimponan ku izazo impay hozo di lead Lisa Bid Gungkit ama ina kau pusan ko dino kau denamot tapi ni ku ngabi hey hey hey kopi pasian do masubab.

你正在收听的是沙巴 VFM 你的凉拌，我是飞安宁飞。

好的，刚刚听过的歌曲呢，非常经典的一首歌，江淑娜的《心爱妹妹的眼睛》，11:47送上林淑娟的《不愿重提的过去》。

0: 需要每天花大约五分钟的时间来清理装有积水的容器，以避免蚊子滋生。赶快动手试试吧。
1: 茫茫人海，唯有这首歌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah. Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Bingo ko.
10: Lab bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan lekat aku di Jafatin yang nabar semimun Dinakan. Setemu kita dia panggil kemau tak siaran sama alat bana, tapi tu panggil buan Jun 2026, taulah ahad kau ni atas story Dinakan kita posok tak buan bau kau bojo kita kamatan konsert tak buan Mei limpas kau posok lagi kita tak buan bau. Jadi mudah-mudahan pan semimun Dinakan mukalib tiru, mudah-mudahan semimuan binuanan kesihatan sentiasa sihat-sihat walafiat ko. Penutio le kata pekor-pekor yang alap ko pan. Penisiko tak pekor yang alap. Ko. Jadi dokon biasa dinakan kiti unsek man bob-bob habaran ko pandai agan tak jam 4 kemuap, tak jam 3 kemuap, ngabut jam 4 kemuap. Pak sekiti posok tak segmen ngarip-ngarip. Jam 4 kemuap, ngabut jam 5 kemuap. Pak sekiti akan posok tak segmen barabar jam lat, lepas sekiti akan posok tak segmen mene-mene lagu. Ngabut jam 6 kemuap dokon biasa dinakan. Terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami bersiaran tak TikTok. Oh, terima kasih Pak Maksun. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tak turun minggu tu kok. Yeneh dayak-dayak atai kok. Mudah-mudahan semua sihat-sihat kok. Keluarga yang tersayang kok. Sian-sian dan pelanan dinakan. Pala-pala mau kerita kok. Pala-pala mau kerita. Yeneh palap-palap tak alun-alun. Sian-sian anu menik mutu dong lupa untuk makai tupi keledar ko. Ya, sebab keselamatan ya, kita menjawab tiba semua juga kesihatan. Ndak kusti leman sesawang met Malaysia nyaun amaran ribut ya neh uran londo tiru sebab you know tiru panas panas kok. Jadi ya neh kui kong nginum buwe dinakan jogo kesihatan jogo keselamatan minggu-minggu jotungan dinakan. Kok dinakan boleh ngendak kami bersiaran dukan biasa tak TikTok kok. Tiru on TikTok lawai nyon TikTok kok. Tiru boleh nukiti berserita ngeramayan lagi cek nanti tiru yang cerita ti lawahat tu mungkin on perkongsian kok yang boleh kongsi dinakan kok kami itu kok semiman pengkali review sama betiru. Jadi sebagai panduan muslimin kok muslimat tiru solat fardu asar yona atau pukul 3.42 minit kemuap. Jadi yan-yan pan kakak lagi kita diam segmen bobok pabaran kok pandai agan kan pukul 4 kemuap kita akan bercerita, kita akan berkongsi yang kah cerita-cerita kok segmen ni yang cerita hati. Jadi cerita kita boleh dinakan tukar salam kah sambil-sambil tukar salam cerita pengalaman kok. Jadi budak-budak kita kok lagu lekat tak rupi satiasin diam sengkaban sebagai daganti kemot putra siaran sama ala banah.

semua tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, daung ko niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir nat orang Tuhan kopan ngerjion sembayang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih sebab sentioso kale kopanut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Cabana. Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap bana.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih Dinakan, kakak lagi berkali siaran sama Alap Bana. Kakak lagi bersama aku Jabatin. Tak segmen kedua, segmen yang cerita ti. Kau tak pukul 4 kemua menit reso. Sini kita diam segmen buat bapa barang kau pandai agan. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang kakak lagi bersama kau kami. Setiaplah menek kami siaran sama Alap Bana. Terima kasih kau untuk semua Dinakan. Kau ngejadian kami. Yang hitungan bibedayak-dayak atai. Kau kali kami setiap lau. Terima kasih Dinakan. Jadi saya nepan Dinakan boleh kali kami. Kok boleh ngendak kami bersiaran tak TikTok Sababi FM Vigo. Terima kasih. Ikut nogami itu tu ngendak-ngendak cerita. Kok betiru segmen ti yang cerita ti tak turung-turung minggu tu Dinakan yang buat bi Dinakan. Kok un kali yang akan bercerita. Ya ne pengalaman ka ko kenangan-kenangan ka yang ini santai-santai tiru-tiru cerita-cerita tiru-tiru. Jadi bosoku ketak kat muna kapang tu assalamualaikum dijafatin warak ni tiru segmen mata ko salam minggu ni. Minggu tidak ataupun ngarip-ngarip yang aktiviti tak lo minggu tu. Yang tu alawe kali ah. Okey, betiru. Okey. Okey, assalamualaikum. Selamat bertugas kat Munakapang. Mateko salam. Selamatlah minggu. Bobot tak kau nodi Adam Semi Komo Mike Tyson Bapak Rembo. Tenggiling tahun Mama Suraya Mama Yatim yang ilam Mia anu unta Kampung Rugading. Kau bentak sek-sek yang rati tak aku maku lagu takdir pedi kasih ti. Lagu tepan tujuh ku tak penyanyi lagu Dang Ratna anu unta tuaran. Okey, terima kasih DJ Fatin boy moso salam kat Munakapang. Un pantun lagi Dinakan. Kau sambil yang tukar salim salim salam sambil yo pantun nah pantun kamu nak kapang ulam raja pucuk paku jadi daman setiap menu ada dah bang kau sayang banana aku ini betiru bang aku umbanan nuna langkah kau pantun-pantun torong minggu kamu nak kapang tu pantun-pantun asyik-asyik atai ni yang ini. Terima kasih Dina ganti snowish bien le melingoran itu snowy shishy route ko di kau sonong tegadau DJ ko kaleban yo. Terima kasih Mas ni follow kami nutan kami ta TikTok tu timbul lekat Masjid Bandar Tabawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ko salam salat tasar semua barat ni Mr. Syam ko terima kasih Mas Ron salam lekat Kelantan barat ni Hafizan Ijan, salam kemop DJ. Ya nabar kemop tu, semoga DJ sehat-sehat selalu. Amin, amin, amin. Semoga kita semimon binuanan kesihatan, penata umur kok. Paling penting bahagia selalu kok. Herman, DJ. Assalamualaikum DJ, lawak bana DJ tu tahu kok. DJ makul lagu atau yang rasang tujuh ku tak denduk kesayanganku. Yo makul lagu tu eno puji-puji nak aku amun niat. Niat tu begitu niat eh. Beragam Dinakan. Terima kasih dek. Terima kasih Moyo Moso. Salam kamu nak kapang. Selamat kemuap DJ lekat Keningau. Dari Keningau Andong Junis Lam go la, la Andong Junis Laim go. Jadi terima kasih dah Dinakan. Go ngai kok sama. Idan murut posok tak TikTok tu. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Okey, talian. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dinakan.
0: Ya, waalaikumsalam komo-komo ya nabar.
1: Apa kalap Dinakan? Mito pada umak be. Ano Dinakan? Be mopo Dinakan malam nok jomo bujang Dinakan.
0: Mopo Panas ko ya kalap bana mopo. Ayo ne mopo kain tirut ko.
1: Hang itu Dinakan.
0: Bana-bana.
1: Be ngeligi pana ko Dinakan. Beta simpangan bertemu kau Dinakan nyak bertemu kau McTation Dinakan
0: nyak lagi tau
1: be kelimpah kami me Dinakan beta simpangan
0: kemenduangan nah alhamdulillah rezeki kok
1: nyak be rezeki bertemu kok songan magian nama gambus tak kampung mempalam bertemu kok Bapak Rembo me Dinakan kok mudah-mudahan do polot kali kemap tu tak kuala apa-apa betapa banyak minyak bersemua Dinakan kurang lebih run sekut 50 tahun Dinakan bersemua sama meh enu pebi aku salam Dinakan tak polot tak kampung kuala apa-apa Dinakan eko bisa aku bersemua tak kampung mempalam Ko debui tak Kampung Gayang dinakan.
0: Kampung Gayang.
1: Tak Kampung Gayang. Be semua ko ga papanan nama terima kasih no be. Be semua me be semua ko bunga-buan ban aku debui dinakan.
0: Alhamdulillah rezeki.
1: Syukur alhamdulillah ko gaji ne semua ko anak buah ne me. Ko tak Kampung Trayong dinakan. Be semua pan aku ko janggut pote e dinakan.
0: Alhamdulillah.
1: Eko saya aku bertemu tak anu tak tahu mulut bertemu penerima usli aku bertemu dinakan. Minggu aja bertemu kok kau mau salam bebea salam dinakan. Amu kam nago-nago kam dinakan kok pasalnya tiok josok kau memang pit dinakan. Yang tiok kau kuban kumpulan me anu dinakan memang ramai dinakan.
0: Iko
1: Iko dinakan ramai. Muka manong itu kau mau nagu-nagu kam dinakan. Mungkin minggu bunda ngogota Kampung Gerinsing aku dinakan.
0: Nah kok alangka iko.
1: Bunda anu jemput tanda kam seganda kam malu dinakan. Mukam semua marah kam atas pun kejuan insya Allah menyarun dika panjang umur belah kesihatan teko pan aku dinakan.
0: Alhamdulillah.
1: Iyan anu betiu dinakan ejok
0: yang cerita tiba-tiba ano kami kala cerita ni ko ba na jom temu no alhamdulillah ko
1: pengalaman ngogo talat jomo dinakan
0: aha bana punya
1: semua ko peminat-minat siaran sama dinakan pasal aku jijak kasih pan eko besemu semua ko kontun aku besemu ko penyanyi-penyanyi siaran sama dinakan
0: aha bana ko
1: besemu ko ban penyanyi-penyanyi Badu Siman mudah-mudahan yo kale Jepun Azlan Awang Sopian Deman Awang Kamaudin Datin Sedia bersemua panak berdinakan penyanyi sempurna tetap lata aku mamanya Eko bersemua berdinakan
0: alangga
1: Adi Didi bersemua panaku Adi Omel bersemua panaku dinakan Eko jo penyanyi apa penyanyi Dang Lasna tu bersemua jo berdinakan menam-nam dan kalau pebia aku kemap tu tak Badu Siman ke jok kokok dinakan bersemua pan aku dinakan
0: okey Kang Pling ti lagu Badu Siman nah
1: ini jok lagu sama Badu Siman ni melan-melan dua kali kali kemap tu salam pebia salam dinakan jokon aku itu aku tak kampung mengkabung aku dinakan kaya-kaya aku
0: yang jemputan di ruang
1: terima kasih tak pan muna kapang anu selalu biak salam takku ko maksud sokam ko MJ Kumis mama jeda mama Ika ko nyalupo anu tak kening ngau dinakan adik kumis ko semua tapi dinakan
0: okey.
1: Amalam-malam juga kali. Amun kau mulai palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih komo. Terima kasih dinakan komo. Kau ikut lagi peminat ni. Kau kalah no kami itu tu. Yo yang sebana ni. Yang ni. lagi kau peminat. Kau komo. Kau dong kau main-main. Kau dong. Yang ni. Komo te ko yo mo beta alhamdulillah iko se rezeki ko iko jomo budi mendoa yang ala balap to kiti ya guys banani alhamdulillah silaturahim kakak lagi ni jogo mudah-mudahan pan yan pan masalah adopti ko silaturahim mesti jogo ti bana-bana salam tu tujuku ta yang ma yan abar nu tiru semoga sehat jo selalu Waalaikumsalam. Aha. Herman. Ko yo nuju salam tak yang mak ni. Ko tiru moga jauh sihat selalu. Mama Wada. Waalaikumsalam Mama Wada. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakal lagi bersama kok kami, kale kami. Tak siaran sama lebana. Ko amun nyaun lain radio. Beli kale kami dah RTM klik. Beli ngendak kami tak TikTok ko cerita kita ya ne sanang-sanang atai pun kata tu jom telefon oh nyamun kacap hello Okey. Yang ini sambil tinggal agak lagi dia nak ganti. Sini-sini melanam papa mu kereta. Mudah-mudahan sama teko rumah, sama teko tak tunggu anak tujuh. Jadi budak dok kiti kok lagu lekat tak Anwar Kubis. Serongan ku niak tenerimo. Un jamu un kali norong tu tapi ini tenerimo. Jadi dong lah si atai. Mudah-mudahan un lagi jodoh kok. Okey, star sini joget Engkuasan Amri Abu Bakar. Jadi semua-semua kita budaya kok lagu-lagu tu tak siaran sama Alabana.

0: Terima kasih Dina Khan. Kakak lagi mengkali siaran sama Alap Bana. Kakak lagi bersama kok kami Mitul. Terima kasih untuk semua Dina Khan yang hendak kami bersiaran tak TikTok Sabah BFM Vigo. Terima kasih Dina Khan. Salam terung minggu. Salam selandung serati ku serembu atai DJ Fatin. Mau biar salam tak WhatsApp Sabah BFM siaran sama Alap Bana. Pak Maksun. Okey kaleti. Salam lekat Pak Maksun yang biar ni tak WhatsApp.
1: Salam selandung selati sedemua atai di Jipatin. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu. Pinatio tak perkoro-koro yang niat keringinan. Aku tu Pak Maksun ingin menukar salam tak semimun penerbitan siaran sama. Khusus ni pun tak semimun di JDZ Sabah BPM siaran sama Alat Bana. Salam bobo tu betukar tak kau no doong. Amun mulai kau palap-palap juta pelanan tahun alun semua selamat tukar tak rumah. Selanjutnya salam tupan pembiak kota anakku majatul mahani ku keluarga yang luntak tinam Muhammad Dasakan tak keke siuku keke Muhammad Dasing keluarga tak terbalang kenakan bapak ring berkeluarga tu janggut ku keluarga semua cacat jo kenakan maktisin ku keluarga kenakan kumu jambul ku tak kelap sama yang lagu pantas siariku si kujali ku keluarga yang luntak sungai damit. Dan akan sigu ita keluarga kota Meludu dikku terus diali ku keluarga tak lentigi ni ada hubungan tak kak kutuan aja mesti keluarga yang lu tak pirasan sebuah sesiat tu selalu khas ni ni ada pun buat untuk tersayang sebuah bina dan kesihatan yang alat sengkun tuturan ucapan amin kam ngedak bintang tak langit dong lu pun rumput tak tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maksun. Abang Bia salam tak TikTok. TikTok tak WhatsApp. Astaghfirullahalazim ko. Ngerakam juga pergi. Dedek bi tak WhatsApp kami, tak talian kusung di kau siam 4 siam kusung pitu bawa pitu awo ko sanang tiru ni apa ni apa ya lagi ti makai ya ne amun dau makai surat ha ko tiru makai WhatsApp jo boleh nak bertutur boleh ngerakam ha pasal dedek birami ko pan. Oh salam DJ aku tu jeram barat ni ha luak kampung nongkol tuaran maku lagu kasih tak diam ataiku unashim tujuanku tak kau DJ kau semimun jom ngerati tak aku terima kasih siaran sama Alap Bana terima kasih dinakan jeram hello
2: hello
0: hello
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam mama Uji
2: hai pelup Bana di depan kaji
0: pelup-pelup kok
2: gini tu
0: Patin.
2: Oh, Patin. Aku tak pelup, saya kau tak pelup.
0: Ya, nabar memuji.
2: Abar alat. Akan mendung-mendung lah tu. Patin, mula di tu.
0: Ke.
2: Mendung-mendung. Leleng sama ngelup-ngelup.
0: Ngelup-ngelup.
2: Ngelup-ngelup.
0: Yang buat nak bertiru, memuji.
2: Baru nungkok-nungkok yang mengkali akan mengarik.
0: Duh, diang-diang kok. Jadi.
2: Patin.
0: Betiru boleh mentuk kau salam boleh cerita-cerita yang cerita nama Mama Uji cerita timu
2: oh cerita-cerita je be masa dua itu tak bagus temu aku kau mat session di lo anak buah aku be masa dua di lo itu
0: kau
2: punya penyalah kita iyo iyo penyalah kita school
0: jadi
2: kena mak uji anu kalau tak dia sama ya
0: oh begeh gelek biar nuah tagur lah
2: ha, aku penyala cita ya, ya penyala cita aku.
0: Habis ni ya ne. Ni setemu ko. Ni bobo setemu.
2: Sekali solo je tak lagi sama.
0: Nah.
2: Kali ni semu di lau.
0: Alhamdulillah. Ko silaturahim.
2: Masa dua anak buah aku di lau.
0: Kebagu ah.
2: Tak kebagu. Ya penting tak kebagu tu bila numpak kene.
0: Baganglah kami ngogom ya, Mama Uji.
2: Ngogom kopi tu patin.
0: Ian anak penapi. Kok mat soto.
2: Soto kerujak ko.
0: Nah, lagi. Kok ngelor lagi?
2: Boleh.
0: Mesti mangga kau tiru.
2: Lebih sedap.
0: Aha.
2: Lebih sedap daripada kita nyari-nyari.
0: Bana-bana.
2: deng deng tu nunu ya lepo ngeluar ngeluar.
0: Eh bana bana ko.
2: Ni
0: bayar kari kari ko.
2: Ni bayar kari kari yang ngulak pandu.
0: Jokubi ko Mama Uji.
2: Iya ne.
0: Mapah lagi Mama Uji. Nah ko.
2: Jemu dau dau saya batin.
0: Ko mundau dau jemu dau dau wajib ko penapa ko.
2: Mudah-mudah anu wajib tak gaya berjuang sampun pan tapi kurang nu.
0: Niat no bo, niat no beno bau ne mau uji. Amun daun-daun ben, aha un.
2: Anu apa ne baska?
0: Bana ben big big eko.
2: Big big ke baska orang ne jemu daun-daun begini big.
0: Eh nute amun daun-daun kemap kemap gitu tu. Ngogo noe ko cerita cerita.
2: Kalau macam tu anu ya tu ko map anu ya ko ngunyal le, nyanu lagi ada nepo.
0: Bana bana ko.
2: Dengan modal genusu.
0: Genusu ah.
2: Genusu.
0: Yen yen yen yen orang alat alat ni mau uji.
2: Yen
0: eh. Eh no, tutup penepo yen eh pinang eh.
2: Gusu.
0: Gusu, oh, genusu ah.
2: Genusu lagi ada nepo.
0: Mhm. Kenapa?
2: Beja nak lepot ke ke barang siri ni, pinang ni, apa ni, nak penenep ke beda.
0: Sanang mangan ko.
2: Baru lepot ni. Dia mau nyapa nginimpun lah. Nyapa nginimpun, nyapa ya.
0: Mana-mana kok sanang mangan naman bege ko. Dia angkut nak.
2: Dia mau nyapa nginimpun gini deh. Nyapa nginimpun, nyapa ya.
0: Mana-mana. Kok gaya nanti cerita.
2: Tidak je modo-modo.
0: Bana-bana ko betiru dokon kurang bana no ko mapak-mapak tu tradisi te sebana ni ko.
2: Kurang tapi runpan tapi kurang no.
0: Bana-bana ko.
2: Dang ni.
0: Ko mapak ko yang uji.
2: Iya dok ni ya. Anak tu dikit-dikit dok mapak aku pasal ringgai marut ko benarut betong ni.
0: Bana ko senambur.
2: Senambur.
0: Senambur ko.
2: Sebab betul pasti ni yang pengen ke
0: mana-mana pakai pakai wig pakai upau ko semimun lah kakal lagi lah
2: rut marut teh yang nerun betul
0: amun kami kakal lagi yang ko kakal lagi yang nambur-nambur mangan pinang ko buas eh ko bas mata eh ko lio puff barani pun jampi-jampi lagi ko. Tapi note ko cerita dau-dau ko. Tawar te ko.
2: Iya nu.
0: Nenawar.
2: Salam tu nak petik ko tak kau nu. Nampak pan ko selamat molek sekarang macam ko uran tu. Nampak ko tak petik ko dari rumah. Jadi petiu Sekemon barang jomo mengkaler jus sama peteko ku salam yang nguji itu tak gai mudah-mudahan tak gai kale Sekemon nanung rati tasku minggu juga itu tuun selamat mengkaler jus sama tak demang itu jo ucapan ku tak gai Sekemon minggu juga itu tuun nanung rati tasku nyana ku naturon muna turun temban lagi
0: mana kok iko mana yan yan pan terima kasih yang uji jogo diri lagu yan
2: Ahmad Dula tadi nembanan boleh kah
0: Ahmad Dula boy nah. Nasi pelingku lagu Ahmad Dula tau aha
2: nah anu jo
0: lagu yan lagi
2: lagu
0: yan
2: lagu mani jo
0: lagu yan
2: lagu mani deh mani
0: mani okey Kang pemiaku mau
2: uji. Selatan belum nanya salah.
0: Boleh, Kang pemiaku ah.
2: Nah, jemah ke bagu enak.
0: Oh.
2: Penyanyi jemah ke bagu.
0: Nah, kok.
2: Kang pencali jemah ke bagu tu. Tujuan ku tak jemah ke bagu sekarang. Pasal penyanyi ke bagu.
0: Okey, Kang pemiaku ah. Insyaallah. Terima kasih mau uji.
2: Kita balikkan.
0: Ah, boleh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Petin.
0: Kasih dinakan di Mama Uji ko tak bana cerita kami cerita mapak no ko cerita mangan soto no gino tek ko yang cerita ti ko santai-santai tiru yang nyampan terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi semoga kami kakak lagi menek kami sebagai tungan bi ada kena katai ko terima kasih yang munyon dinakan seno kami tumitu seno kale kami mitu amnya dinakan. Jadi sian-sian yang belanan palap-palap mau kerita, palap-palap tak alun-alun dinakan terung minggu tu. InsyaAllah mau lah Senin kok. Ay, mula no buka school, buka no school. Jadi mudah-mudahan pan semimon kok sedia-sedia beramang peranak ke ngogo school. Dong kiabut. Palap-palap mudah-mudahan pan semimon sanang je urusan ti. Okay? Jadi bedak dok kiti kok lagu ana lain kok pan. Kelana mu alam ingin setemu kok panas nanawang bayak ni. Aku tiota siaran sama. Alap bana.

Penetuan bangan peranak ndok nia muat berkorotu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa ni, sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak te. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

0: tenombol kemon su bilik ntawaruang skiro nengak penakai. Tenombol skemon Swiss elektrik ko elektronik amunnya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol saiz diki tapi eko. Barante keluarga indok nombol Swiss su kipas ntawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan ntawa meruun maidan mosodu. Lagan temopo lebih muatan geomisin. Beluang peti ais sentiasa tenombol erot bejo benuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengka ngurangan penggunaan elektrik.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
2: Karansah.

0: Tajuk-tajuk abar kemuap tu Sabah ngerangka hala ogo bau sektor pelancongan KPDN mentagap pemesuran program Food Bank. Assalamualaikum kau salam Malaysia Madani bersama kau aku Fatin Badaria Boy di Dioma Abar Sabah BFM siaran sama. Perintah lat sedang ngerangka pelan pembangunan pelancongan jangka ta anu alap ko na jangka lupus sebelum torong tahun tu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Mara pelan tindakan yang akan mentata pala ogo bau sektor pelancongan terpasuk nangan isu kemampanan engkau pan hubungan pelemayangan. Nelajuran program anu sediurun, beliau yakin Sabah runta tung anu bana dia mengkolek sasaran 4 juta ketekuan peteko selan tahun melawat Malaysia 2026 entedo sedio untuk tahun melawat Sabah 2027. Datu Haji Ji marak bagi tak masang rasmian hotel Hilton Garden Inn Kota Kinabalu tak tuaran. Beliau nut nampang ala pelaburan berselajuran bergo 500 juta ringgit lek rangkaian hotel tebiak anu neyakin kolek malap lagi ekonomi ko sektor pelancongan lat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kos Sara Hidup KPDN mentagap pemelanan program Food Bank Malaysia nelajuran inisiatif Isan Food Bank IFB. Orope KPDN negina lebih iko syarikat korporat, pertubuhan enggai perintah NGO ko institusi endok pembunda sebagai set strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali Mara inisiatif anu penekenal nang Disember tahun limpas engkok tujuan merun ekosistem anu lebih sistematik, kok inklusif dia mengurangkan pembaziran makanan kok penebangan pu anu perlu. Beliau marak, pemelanan IFB mensetemu telu objektif bobo yonong ngedayak komuniti sayang tak alam persediaan kok nelamat lebihan makanan untuk penakai salap ni.
1: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Datu Armizan Marabege Boyjong lancaran projek IFB tak FC tak ke Kota Kinabalu. Kesiap sediaan pasukan tindakan kecemasan ERT tak Sabah selajar penetagap nelajuran pengajuran latihan pemantapan kecekapan jabatan bomba ke penyelamat Malaysia JBPM Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan Kau Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak latihan ini penting dia matungan enggo-enggo pasukan sedia seodop yang jo kemungkinan terposok no ketunuan ke kecemasan tak tu masing-masing. Beliau marak pu ERT enggo peranan sebagai pu tindak bos sebelum ketekuan pu bomba tak tu perarian. Datuk Arifin marak pergi bojo nempurna Maidan penumbulan latihan pemantapan kecekapan JBPM Sabah tahun 2026 peringkat zon Kota Kinabalu Beaufort Kudat Ko Keningau. Dia moso beliau negina banjo monutan program bomba komuniti khusus ni petemban tak tung perumahan anu pengen risiko langa nerua ni ketunuan. Siko wak watus 20 penut mengkebiak 22 pasukan nutan latihan tebiak. Usaha malap tanah menembanan bau pengen potensi kejadian umur selajar peneko. Peniiko sediri nambah kelegaan tung tonomon sediurun dia mentagap keterjaminan makanan lat. Menteri Pertanian Perikanan Ko Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Marak estut engkau seginan Menteri Pertanian Ko Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu tebos jo kenyak tantuan geopolitik global posok ni konflik berselajuran tak Timur Tengah.
2: Sekarang ini sara diri kita hanya lingkungan 20%. Jadi kalau kita boleh naikkan kepada 40, kepada 50 dengan membuka kawasan-kawasan yang terbiar dan juga menambahkan hasil yang sekarang ini lingkungan 3 tan, kita boleh naikkan kepada 6 tan menggunakan teknologi dan mekanisasi, maka kita akan berupaya untuk menambahkan keterjaminan makanan terutamanya beras di negeri Sabah.
0: Datuk Jamawi tenemuan lek pengabar Bojong rasmian Pesta Kamatan Mukim Melalap 2026 tak tenom.
3: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Jabatan Kesihatan Laut Sabah JKNS akan menop telu pegawai petuasan tatap kodoh sementara atau Hospital Hadatu. Muan bunda dia mengua taksan isu kekurangan pekerja anu bagi telanduk kurang tak kemudahan terbihak. JKNS dia membuat pembaraan barak marak PKE penting dia matongan kelangsungan operasi klinikal ko perkhidmatan teras Hospital Inyak Penembanan. Antara menjamin keselamatan petenek engkau kualiti pemetukuan perkhidmatan kesihatan. Setu tengko dangai-dangai peka anu alap mengkebiak dangai-dangai strategi arai ko akan lingau penelan. Strategi numpu tak mobilisasi pegawai petosan lajuran pensikotan kluster anu mengkebiak tabangan nang hospital kluster Kota Kinabalu ke hospital kluster Tawau. Sediri mengkebok-bok bagian pegawai petosan kontrak tak kemudahan anu mengkulek kekurangan telandu diom pengendoan paling sikot. Tak masa anu somo kawalan perpindahan peluak pegawai akan penetagap dia matongan kestabilan tenaga kerja ko kelangsungan perkhidmatan kepakaran. Petemban tak pulau sebatik akan mengkeruso sumber bekalan buat sendiri. Nelajuran cadangan penambahan dua lagi tung tiup telaga anu nelulusan lep perintah laat. Pu Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi Marak pekak bok-boe di matongan petemban pengen sumber buat anu cukup sekironi sebundak musim panas. Beliau marak kedua-dua tung tebiak betiu sedong nang fasa kajian teknikal dia matongan kesesuaian kok runi sumber buek tak dia tanak.
1: Setiap 2 tahun sekali, Pulau Sebatik akan mengalami masalah kemarau. So, kita anticipate awal berkenaan perkara ini dan kita perbanyakkan lagi sumber-sumber air selain daripada sumber dari empangan lah melalui tubel, perigi dan sebagainya. Jadi, kita harapkan ini pun dapat siap secepat mungkin.
0: Datuk Muhammad Suryadi tenemuan le RTM diom program outreach Psychiatry Sebatik 2026 tak kampung pentadak bau Pulau Sebatik Tawau. Pemimpin kepegawai anu nelantik ngentanan agensi perintah engkau syarikat mengkebiak perintah JLC Lat khusus ni tak tambunan perlu melan amanah engkau penuh tanggungjawab sendiri sentioso mengkebok-bok kepentingan banjomo. Nut Ketua Bagian Parti Gagasan Rakyat Sabaji PGRS Tambunan Datuk Victor Peter Paut kesudahnya bagi penting diomo penanggunan daria entedo melangak kualiti lum kok kebajikan banjomo setempat. Beliau temuan lep pengabatan maidan apresiasi pelantikan pu PGRS tak jawatan perintah ko GLC tak Taman Rekreasi Kampung Tikolot Tambunan. Penutan-penut luar lat diom program KK City Fun Ride 2026 ngebuktian Kota Kinabalu makin terati sebagai tung pelancongan ko rekreasi. Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Wilfred Wong Marak sampangan anu ala penut mengkituan potensi Kota Kinabalu sebagai hub penganjuran acara sukan rekreasi ko taraf antarabangsa.
2: Saya yakin dia dapat mempromosikan Bandaraya dari segi pelancongan, penglibatan pelancong datang ke sini untuk sama-sama turut serta.
0: Datuk Lifred tenemuan oleh pengabar RTM by Job pengelancaran acara pelepahan tak padang merdeka Kota Kinabalu. Beliau nut ngecadang endok acara tebiak penosok diom kalender pelancongan lah tak masa bunda khusus ni selan tahun melawat Sabah 2027. Sebagai penombol petekuku tajuk-tajuk abar mentedua lagi, Sabah ngerangka ala ogo bau sektor pelancongan. KPDN metaga pemusuran program Food Bank. Geno abar-abar dia melat kemoptu, abar-abar tu boy senunting le Ramhani Zan Jahamin dekat seksyen berita ehwal semasa ko hasil terjemahan Muhammad Al-Rasti Drasin. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi bersama kok kami, kakak lagi mengkali siaran sama Alap Bana. Terima kasih. Buat inutan kami bersiaran dekat jam telur mengabut dan bertiru. Segmen ketelur. Ni terasa kok Dinakan. Terima kasih no untuk semua Dinakan yang kakak lagi ngendak tak TikTok tu. Terima kasih ngeramaian segmen tiru-tiru yang cerita di sini kita boy cerita-cerita sekongsi-kongsi kamu tu kau salam. Jadi pasang nak kita tak segmen ketelu sini kita boy mengkali abar-abar yang muat pasang nak kita tak segmen ketelu segmen main-main lagu. Jadi Dinakan sian-sian dia pelanan palap-palap kereta kau ikon tu mulai suruh mulai keke kau mulai kebi mulai papar mulai kenarut mulai kampung. Lekat kampung aku bandara anak sekul ko ay habis no cuti sekul jadi mudah-mudahan pan Simon urusan ti sanang ko mudah-mudahan Simon alap-alap jangan dinakan jadi lawahat ko bertiru lawahat mau lau senin ni terus ko dinakan aku lagu rengin orang tak menggatal di jajam lagi oh ya ka oh bana oh uran. Sini aku hendak nyawun lagi yang ni amaran tak laman sesawang mungkin no kok ramalan jote kok okay jadi terus nanti kok lagu-lagu ngam-ngam Ardi ya, studio shop kok lagu no tu kok itu no janji ku apa pun aku sih le Dinakan ku rahsia barani. Itu nak janji ke Rusdi Shah tetap setia Rusdi kok Rusdi Ali kok pan Ruby kok penjoget tetap serong mendo Husin Dono jadi semua-semua kita kali tak siaran sama alah panah.

tips ngelag anak teklipat diom krita. Tago te peringatan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara antejo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedemila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

Microsleep antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah dan saat ngabut terlumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas adria ngabut niat nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau nombuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microsleep antawa seturis kajap buli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo ayu.

0: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pan terkelipat.
1: Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama Labana. Kakak lagi semua kami tak sabar BFM siaran sama Labana. Terima kasih Boy Nutan. Siaran dekat jam telunga benda petiru tak pukul 5:54 kemua. Terima kasih Kweko. Kau yang ramaian segmen tiba tiru. Terima kasih perkongsian-perkongsian cerita-cerita kau petiru. Terima kasih. Jadi dong lupa untuk terus Nutan siaran sama Labana setiap law. Kau setiap jam telunga pun jam 6 kemua. Terima kasih tak TikTok dinakan. Ramai game itu tu. Jadi yan pan, terima kasih. Maka maaf aku amun un tuturanku yang ni ngam kali lebih beragam ke amun ya tersambut ku telefon. Maka maaf aku. Boleh pan menik belut tapi mau bino kompas, beno kompas. Sun menik belut ko. Bayar banyak tiru dinakan. Jadi palap-palap sen-sen templanan mau cerita palap-palap dinakan. Semoga selamat teko rumah, selamat teko tak tungganan tuju. Jogo diri, jogo kesihatan. Semoga penata umur daya kata selalu ke pembinuanan rezeki berkat sihat-sihat selalu dinakan. Jadi setemu lagi kita insyaAllah. Mau semoga aku cepatin. Terima kasih. Jadi berpusan siaran sama bertiru beranku kemko dombo lagu HM Hafiz Madlin yang nabar. Setemu lagi kita Hafiz kau na dendo Mohd Sofian Diamond Santik main. Jadi semua-semua kita kali semua-semua kita kahle. Tak siaran sama Alabana. Setemu lagi kita dinakan insyaAllah. Mau tak siaran sama Alabana. Assalamualaikum.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Welcome! Jangan lupa makale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Magsukul sa pagpamakale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi, habalahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dedakan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti Sabah ngahirang hala tujuh bahao sektor pamasyalan. KPDN makan sang hali ma program Ihsan Food Bank habal minta dana. Pemerintah lahat mariuman ngahinang plan pembangunan pelancongan aka togol makani jangka katis salagi halam ngabut ni tong tahun iti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor ngahaka plan tindakan inan akan amahantap hala tujuh bahau sektor pamasyalan pasod na ngatasan soal kemampanan ruisab ma soal pagtulakan. Min program asal mania beliau yakin Sabah malandasan analua pangabot jangkaan 4 juta aa magtakahan magsambat tak maka tahun melawat Malaysia 2020 makonom minta dana magsakap ma tahun melawat Sabah 2020 maka pito. Tahun palapain Sabah maka sulat nia 3.7 maka siam juta aa magtakahan pasong 20.8 pahatus maka hasil pemasyalan ania 8.7 maka 4 bilion ringgit ruisab ngabut 400,000 paluang paghinangan. Datuk Haji Jing Ahaka Butai hinabu ngarasmian Hotel Hilton Garden Inn Kota Kinabalu matuaran. Beliau ruisab 5 ha pelaburan misai harokan mariam nilai 500 juta ringgit. Minbaanan hotel inaani maka buan keyakinan mampu maka palojatan lagi ekonomi maka sektor pemasyalan lahat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri maka kosra hidup KPDN mahogpot pamalan jalan program Food Bank Malaysia min Hali Ihsan Food Bank atau IFB. Pasong pinaan KPDN ngahinang labi aheka kompani korporat pertubuhan ingga ika perintah atau NGO maka institusi ako maka patabang selaku sehe strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri maka kosra hidup Dato Armizan Muhammad Ali yang ngahaka halian ipakilahan sangai bulan sangpuk maka rua tahun palawai mua tujuan ama wujud ekosistem labi sistematik maka inklusif ako maka kulangan aluyal makinakan ruisab maka tawang baanan amarullo. Beliau ngahaka pamalan jalan IFB maka pagdakayu tulu tujuan utama yaitu anipian komuniti alasahan alam sakulibut maka ama selamat labihan kinakan ako niya manapaatna.
1: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Datu Armizan ngahaka butehe bai pai na malanjal projek yani onan IFB at KFC ma Kota Kinabalu. Usaha anu pinakansang pamahap tanah kasagaran ia taga potensi ni pamanjari pagpaihan. Sedimin angonob kaluhaan kawasan tinanom anu asal mania ako makapahogpot kata jaminan kinakan lahat Menteri Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar ngahaka yang magavai maka panohoan Menteri Pertanian maka kata jaminan makanan Datuk Seri Muhammad Sabo susulan min misai ketentuan geopolitik global pasod na masalah misai harokan ma Timur Tengah.
2: Sekarang ini secara diri kita hanya lingkungan 20%. Jadi kalau kita boleh naikkan kepada 40, kepada 50 dengan membuka kawasan-kawasan yang terbiar dan juga menambahkan hasil yang sekarang ini lingkungan 3 tan, kita boleh naikkan kepada 6 tan menggunakan teknologi dan mekanisasi, maka kita akan berupaya untuk menambahkan keterjaminan makanan terutamanya beras di negeri Sabah.
0: Datuk Jamawi nibak media bai pain ngerasmian keramaian keamatan Mukim Malalap dongi bedompok ma kondom ma tenom. Hek magsaka pasukan tindakan kecemasan ERT Masabah Nui Pinahog Botmin pangahinangan latihan pemantapan kecekapan Jabatan Bomba Maka Penyelamat Malaysia JPPM Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan Maka Perumahan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka latihan inan mustahak ako maka kila-kila kami mon pasukan magsakap anabu ay kamungkinan pasod na katunuan maka pinagray-rayan matagan kaniya-kaniya. Beliau ngahaka anggota ERT bahala selaku pasukan awal maka pag-akal yang bohok bomba atakan itagan kajarian. Datu Arifin ngahaka butih baypain panampunaan mairan penutupan latihan pemantapan kecekapan JBPM Sabah tahun 2024 makonom peringkat zon Kota Kinabalu, Beaufort, Kudat, Maka, Keningau. Sedemikian beliau ama akigan masyarakat pabea ma program bomba komuniti paligay na baanan aak ma kawasaan paglumaan ia ahaya magmasala tajari katunuan.
3: Dengan hinawiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

0: Jabatan Kasihatan Negeri Sabah JKNS akan mapaghinang tulungan pegawai perubatan tetap makaduangan secara sementara ma Ispital Lahad Datu Bulan Sinong. Nani magtujuan ang atasan masalah kakulangan pegawai ma bahagian critical facility inan. JKNS Mariam Dakayu Haka mantug bahawa akal inaani mustahak taungan ako makakila-kila operasi klinikal maka perikmatan teras ispital Embal Atang Galang meminta dana angan jalmin mga soal keselamatan baanan a magsakihan maka kualiti pamasampayan perikmatan kesihatan. Akal iya nilan jalan inan pasod na masual fokus tuju amasugo pegawai perubatan maka cerahe kolek katavangan min ispital cluster Kota Kinabalu maka ispital cluster Tawau. Sedimina muan kautamaan tuju agihan pegawai perubatan kontrak bahata fasiliti kekulangan pegawai kawalan pagpindahan pegawai akan mariuman ni kila-kila ako maka paghalian katotogan tenaga hinang maka kalagihan perikmatan kepakaran. Penduduk ma Pulau Sebatik akan makahampit bekalan bohe min lanjalan isun pangunopan dua lagi matagan tiub telaga ya baina kolek kelulusan min parinta. Ahli Parlimen Kelabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Banding Haka kahinang inan akan makatawang penduduk taga bohe asukup mabila magatuang maka masalah timpo pasu makalando. Beliau ngahaka karua-rua matagan tumabia inan mareoman hogna kajian teknikal untuk anulayan pangahinangan poon bohe kinalut inan.
1: Setiap 2 tahun sekali, Pulau Sebatik akan mengalami masalah kemarau. So, kita anticipate awal berkenaan perkara ini dan kita perbanyakkan lagi sumber-sumber air selain daripada sumber dari empangan lah melalui tubel, perigi dan sebagainya. Jadi, kita harapkan ini pun dapat siap secepat mungkin.
0: Datuk Muhammad Suryadi Bandi Nibak RTM Mariam Program Outreach Secretary Sebatik 2024 Kondom Ma Kampung Mentadak Baru Pulau Sebatik Tawau. Pemimpin maka pegawai iani penek magnakura untuk agensi perintah maka kompani GLC Lahad peligai nama tambunan supaya ngantanan amanah tanggungjawab sedih min Mariam Sidaru Angila-ngila masoal kapintingan rakyat. Bantuk min ketua bahagian parti gagasan rakyat Sabah PGRS tambunan Datuk Victor Peter Paut ngahaka bahawa akal inani landuk mustahak tuju kasungan pembangunan daerah. Peminta dana amasongan kahapan tujukan luman maka kebajikan masyarakat Rapag Lahad. Beliau dibak media hinapu majlis apresiasi pelantikan ahli PGRS pasoda jawatan kerajaan maka GLC Mataman Rekreasi Kampung Tikolod Tambunan. Hepa awai peserta min luasan negara mariuman program KKCT Fun Ride 2024 makondom maka buktian bahawa Kota Kinabalu songna tama suhul selaku matagan pemasialan maka paghalialian. Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Lifred Wong ngahaka sampangan yang maka akigan inan rusab maka pandaan kemanjarian Kota Kinabalu selaku hab penganjuran acara sukan rekreasi taraf antarabangsa.
2: Saya yakin dia dapat mempromosikan Bandaraya dari segi pelancongan, penglibatan pelancong datang ke sini untuk sama-sama turut serta.
0: Datuk Lifred Nibak pemberita RTM baipain pelancaran acara pelepasan Ma Padang Merdeka Kota Kinabalu. Biar rusab mag-isun aku acara inan pinasod Mariam Kulindal pamasialan Lahad Mamasa Sinong. Paligay na magsambat tak maka tahun melawat Malaysia tahun melawat Sabah 2024 maka pitu. Pemupus Sabal bina sampai pebalik habal mustahak si. Sabah ngahinang hala tujuh bahau sektor pamasialan. KPDN makan sang hali ma program Ihsan Food Bank. Betul nak habal lahat kuah piti, baini sediaan main seksen berita ewal semasa. Terjemahan na baini hinang hek Julia Haji Amilasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hari Penderma Darah Sedunia ni sampang masangpuk makan 4 hari bulan onom sakahabak tahun. Alau ina anini tatapan hek pertubuhan kesihatan sedunia WHO selaku gindan hek kaalog 7 penderma lahak sukarela maka masongan pengisayu mandusia pasal kesihatan kamemon. Halma tahun 2020 maka onom sampangan bahata runiai nan magnakura managara Itali ia amoon marum. Sampangan inan mua tujuan untuk maka logan penderma lahak sukarela halaminsan nia ai tungbas hingga baita panabang tujuh kesehatan sejagat. Masabah Kementerian Malaysia KKM min unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE si darua matamuas jadual kampen derma lahak paholegan itagan kehekaan AA. Untuk AIHK anda unbi malaman nionan Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Ka amrusap minjari angunan lahak tapanabang bi 7 on sai-sai.
1: Magsukul sebab makale siaran Bajau Hilingsang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemintaan dalam hidupan saya anak denakan mainga-mainga rupa income selaku pemakan setia Sabah VFM siaran healing sama jadi buat biasa aku hapi tu alau ahad api tu hari bulan onom 2024 umat konom. Buat biasa sana kan nama alau sakafa ahad akan kita mengapa-apa lagi buat biasa mariup segmen ongka-ongka penean B. Jadi untuk para kamemon yang ngawai kita butinan di bin live TikTok Sabah VFM bin bin Facebook Sabah VFM atau makali kita min frekuensi biasa sarang haya ni pagsukulan amin eh masih amin eh Sabah VFM selaku stesen radio penean B untuk itu magsapali haka-haka untuk magpakali haka-haka habal-habal mustahak jadi sarang haya ni pagsukulan ina ani sabab kaniya na bog-bog kaam magpakali siaran ta makuhap itu sanakan jadi may to nga kusempatan sanakan bantu bin isa pali min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yaitu Risabay Amaluas Amaran Malisag 4.54 minit kohap si batap itu hari bulan onom 2020 makonom yaitu ni jangka akan terjari ulan landos baliu kansang magbe maka hunus na dan akan dijangka akan terjari makawasan pedalaman Kuala Penyu Beaufort maka Tambunan manakala marambil pantai barat Isab mapapar Putatan Penampang Kota Kinabalu Tuaran maka Kota Belud Rusab Makudat Kota Marudu ni jangka akan terjari ngabut lisag pitu sangom itu senakan jadi pina itu man Rusab aku kita sidrupa isbat menjari kita angan dakkan di malaman web rasmi www.med.gov.my rusa menjari download ta aplikasi My Cuaca aku kita makakila-kila keadaan semasa ya sidaro magbalu basa ka masa sanakan jadi apa minta dapat tunggu untuk kaam kamemon penuntulan muslimin muslimat yang merambil pantai barat lisag onom 20 makasih minit akan pasud waktu solat fardu maghrib palibas terus sanakan pakalita ongka min artis EJ rakayu kayu Tuhan sebab FM siaran healing sama ambal nasa.

Hari Tumor Otak Sedunia disampang mawalu halibulan sakaba tahun pengintoman perjuangan sakaba AA hingga tagasaki ina ani risab amuan sokongan tujuh sigam hingga mareman labayan magulian saki ina ani. Aloinan, yana masong nga pangisayo pasal mustahak na muan sokongan misa ay harokan tujua atagasaki inaani. Kasilasa, kabahanian, pagkasumangat, suway pinandaan, tujusigam, inga sakian. Murumurahan, palkala mariki, makabuwa kita melawi tapangasahan, maka tapangandolan, aa, magulian, saki ugiap utuk. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: hinionan kasalamatan kinakan. Ina ani yana kinakan labi lisin mbal takaat he ay kalimisan hinabuni sadiahan di wala makanitago sabab kinakan yana asas tujuh kesehatan tam. Hari keselamatan makanan sedunia masa kawak pitu halibulan onnom ama entoman akan tanggung jawab tam angila-ngila keselamatan kinakan sidaru tajalmi. Supaya pinikilan labi rahulu kalisinan kinakan sakahawa allau minsan rumi hingga pangaan bi kinakanina ani.
1: Pakalehon bi kami.
2: Sababi FM, siaran healing sama.
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap.
3: Ambang asa.
4: Bal nasa siaran tapenek wi siampuk makarwa titik pitu frekuensi bot biasa sakafa allau ahad tantu kita makapag-away lagi mariam segmen ongka-ongka penean bi bot sana nakan tarui sampai away mai tu ma live TikTok anga mo ongka min ada karangai artis penean siga koha pitu jadi magsukul amin ek sabab VFM ya kami TikTok live ya kami Facebook live ma frekuensi biasa ma RTM klik sarang ahi ni pagsukulan sebab kam amin ek masih kam menek siaran healing sama tu salaku siaran pag lasig-lasig ganta magpakalay kita magsapali habal-habal alhamdulillah jadi alhamdulillah ko happy to abot sapali ko ni kaamsi tunayanta ong kaabay niya may narakanta paabay ma ko happy to min narakanta sas Rizal King ngapay kita min TikTok live official Sabah VFM ong kaabin artist Rush D panansang Rush jadi pasunu isabin ong ka Mozilla ani amuru isabian na kanta min TikTok live umbal hatagantian ko maka ongka min artist Haiza Ghazali masih ako bilahi maka Sabah FM siaran healing sama umbal nasa

Jeryo sana kan wa inalisa gondom 50 minit agantaan sang po minit lahis ta magsiaran makuha pito ayro pa in sarang ahi ni pagsukulan matongtong siaran nagta makuha pito jery but biasa sana kan kila ayto pasan ko untuk kaam kamemon habang ikam amaking karita makawasaan bandar paligay na makawasaan kota Kinabalu to sana kan dapat kingun bisabida sabab ay aroy sabi pinaintoman bang anda tama media sosial ania karita wa inaray ni angkot wa ina ni siling gara-gara ni ito paking sabida jadi untuk kam kami mon da akam minsan paking sabida kila-kila humbi toongan akan inaaning ga ikahal ni ito ni angkot atau ni siling karita bisa go talu lagi kam denda sananakan talu lagi kampain makalugian toongan. Jadi insyaallah sanakan matong-tong siaran na kita makuha pito magsukul ni kaam kamemon masih lagi amakali siaran hiling sama makuha pito mariam segmen ongka-ongka pinianbi insyaallah tanto akan kita makapag-apay lagi pabalik mariam segmen ongka-ongka pinianbi. Jadi habot biasa pamupo siaran ta makuha pito abahan ko makaam ongka bainia mo idanakan ta si Aiman ang amo ongka main artist Aiza Ghazali masih ako bilahi maka maka indong jaman min artist Siti Nurhaida min eisajaran kan insyaallah akan kita makapag-apay lagi pabalik mariam segmen ongka-ongka bini anbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

jam ka tolu noyo ra pamagunan takau gitio noyo Sabah VFM kasalula naragurumurut pasisindanganan takau monsoy.

0: kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai gitinyo tanau-tanau pagun ondo rayusku pasukuan i Dexter Asidi. Pagulu gitinyo tanau-tanau matang ru pagun. Sabah mangatang raralan panimpakan nakabagu raralom tayar ru panambuluyan. KPDN nangikang raralan matimpok inatangan Ehsan Food Bank. Parintah pagun tatangak mangatang raralan kasingkatan panambuluyan Boy Mawar ondo matanda amatimpok tojo amneu kulimanin mopongo rio kalo poyo masaboy pompor rubilor ragitio. Dengan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Normin Dagu, raralan timbalos raginio kulimanin mangaru raralan panimpakan nakabagu tayar panambuluyan nakasimpung manalingapu rabal rukaan daran amneu pabukatan Rabal Rupan Siaban. Mayarai natangan ondo mokondo kalalair iyo mangin topot Sabah nakayan araralan ondo motopot tojo kosun manaboy rapanimpakan suang 4.5 juta ngaulun ratangan ru manambului bulin tokru bilor manambului Malaysia 2024. Malingon maka tampos rabilor manambului Sabah 2024. Bilor Ranakasail Sabah nampa batik suang talu titik tulu siam ngajuta rinatangan rumah nambului siminingkot suang dua ngopor titik balu piatus rio ampos panambuluyan suang balu titik tulu 4 bilion ngaringgit amniayuk memar 400,000 kaluagan rakorojo. Dato' Haji Jina Pabala balor agitio pat napatalimpun ra Hotel Hilton Garden Inn Kota Kinabalu ratuaran. Ia niayuk nangu mamon soi rabal ru palaburan mantirayus suang 500,000 ringgit ru hotel raginio ono inin topot mabuli mampaim bor poyo ra ekonomi am tayar panambuluyan pagun. Kementerian Pantalanan Araralom Pagun am Kosara Hidup KPDN mangikang rapapaugaran ra inatangan Food Bank Malaysia Mayara Ralan Matimpok Ehsan Food Bank IFB. Rabal Raginio KPDN mangkimait ralabi masuang kumpani koprat pasisimpungan salaka perintah NGO am institusi kauson masau kerarangan kapuam tayar ondo matimpok tojo. Menteri Pantalanan Araralom Pagun am Kosara Hidup Datu Armizan Muhammad Ali Mindagu Ralan matimpok ondo pinaulig intorasila ka mopor am ruo bilor ranakasail maka kuayan manirong rabal ondo labi matanda am matuyu tojo kosong mangingkurang rakalubatan ru akanon am minayok mangindangan risilo ondo matimpok mangapura indangan yo mindagu papaugaran ra IFB mampasimpung ratalu kuayan matang yo ginyo mangindangan ramamagun motogom raliliut am manapakuan rasuo ru akanon ramah timpok tojo.
1: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan napabala-bala regitio nalupus nampatalimpun ra projek IFB at KFC ra Kota Kinabalu. Gogot mamali ra tanak no koloso ondor moko ondor ra kinonsoyo kosan saukon ra lanau rayus painduon. Suai maparuang ra gayo ra liliut rotonomon ondor moko ondor kalalair kosong mengikang rapa parayusan rabal ru akanon pagun. Menteri Pagu Tanaman pengimpaitan am industri akanon Datu Jamawi Jafar Mindagu ia magandara susup ru menteri mayo Pagu Tanaman am keterjaminan akanon Datu Sri Muhammad Sabu tunggul rubal kalau maru geopolitik global nakasimpung kapaganan mantirayus ondo nasauk sora timur tengah.
2: Sekarang ini sara diri kita hanya lingkungan 20%. Jadi kalau kita boleh naikkan kepada 40, kepada 50 dengan membuka kawasan-kawasan yang terbiar dan juga menambahkan hasil yang sekarang ini lingkungan 3 tan, kita boleh naikkan kepada 6 tan menggunakan teknologi dan mekanisasi, maka kita akan berupaya untuk menambahkan keterjaminan makanan terutamanya beras di negeri Sabah.
0: Dato' Jamawi Tinum Rumampatano nalupus napatalimpun Rabun Sag Kamatan Mukim Melalap 2024 Onom Ratenom. Bal maka tampos tojo tim tindakan kecemasan IRT Rasaba Rayus Kinaikang mayara pangatangan arapan tuluan pangikangan katurasikan kaupisan bomba ambangindangan Malaysia JBPM Sabah. Menteri Perintah Galama Ampanambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu pantuluan Oraginio matang kosong mengarura pogonong tim maka tampos manguma raatan ayuk bal ondo masauk nakasimpung kasalaban am kapaganan mamulali sora intok sigagama. Yo Mindagu mengangandoi ERT mekono rakandoi matang kosong ra tim balos talimpun pagulurio kalopoyo kasukuan tayar rubomba ra intok ru kasaukan. Datu Arifin napabala bal ragitio nalupus napatalimpun rasasai pamupusan pantuluan pangikangan katurasikan JBPM Sabah bilor 2024 onom tayar zon Kota Kinabalu, Beaufort, Kudat, Am, Keningau. Ara dalam bal ragitio yo mangunsu ramamagun koson sumimpung raina tangan bomba community mulupoyo memagun sora panambalayan ondo makau mak tojo ra kapaganan maja amun masau kasalaban. Suang balungatus duo ngopor ngaulun ilo ondo minaya napalabit ra balungopuram duo tim ninaya ra pantuluan raginio.
3: Tanaw-tanaw ragitio pinasalula intora Sabah BFM kasalulan ragurumurut.

0: Kaupisan Kaligagan Pagun Sabah JKNS Kulimanin Manusup Mangandoi Ratalu Ngaulun Tingganai Pambabasan Tetap Amro Kalo Mantilayun Rabaloi Pake Babasan Lahat Datu Sila Ramatongti Kosod Manalingapu Rabal Kalo Naukop Rumangangandoi Ondo Maja Ra Intok Ondo Matimpok Raginio JKNS Aralalom Rondok Balak Mindagu Ralan Regine Matang kosong mangaru rapa parayusan rakandoi klinikal am kaindanganan pun rubaloi paki babasan kalau majajo. Gitu malingon mantamong rabal rupangampinan ramangarualan am neokinon soyo rapa pasukuan am kaindanganan kaligagan. Into Regine kukula ralan maturasik mampasimpung rakukula ralan ondo tatanga am mataki rayus paugaron. Ralan manimpok tojo rakaimbuaran tingganai pambabasan Mayararan rondo grup ondo mapalabit raindangan intora baloi paki babasan kluster Kota Kinabalu ambaloi paki babasan kluster Tawau suai mampasigulu rapantayaran ratingganai pambabasan Kunterik mangandoi ra intok ondo nakau marasuang rumangandoi kalo naukop aralom pangalapan ramata takiti aralom bal ondo naganda pantamungan pabandingan mingkual rutingganai Kulimanin kai kangon kosong mangaru rakinon soyoru mangangandoi ampa parayusan rakain danganan tayar katasikan. Mamagun sora pulau sebatik kulimanin makasia rapun rulutu rutimug raralan matimpok tojo mayara pamaguangan paparuangan raruo poyo intok rutiup telaga ondo iniau ruparinta pagun. Ahli Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi Mindagu Ralan talimpun reginia koson mangaru ramamagun Mokon rapun rutimug ondo maukop Amun makau marabal rutampio Yang mindagu karuruo intok ondo nakalabit Tatanga maya ratayar rupangimansan teknikal Koson mangaru rabal matimpok tojo Am mokon rapun rutimug intora raralom rutana
1: Setiap 2 tahun sekali, Pulau Sebatik akan mengalami masalah kemarau. So, kita anticipate awal berkenaan perkara ini dan kita perbanyakkan lagi sumber-sumber air selain daripada sumber dari empangan lah melalui tubel, perigi dan sebagainya. Jadi, kita harapkan ini pun dapat siap secepat mungkin.
0: Datuk Muhammad Suryadi, Tinum Ru RTM, Ralom Inatangan Outreach Psychiatry Sebatik 2026, Rakampung Mentadak Baru, Pulau Sebatik, Tawau. Pupusti Saguliok Kupoyo Tano-Tano Matang Ru Pagun. Sabah mengatang raralan panimpakan nakabagu Ralom Tayar Ru Panambuluyan. KPDN nangikang raralan matimpok inatangan Esan Food Bank. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinandari Ramhanizam Jahamin intora section tano ehwal semasa am pinaralin Ridainol Daud. Salam Malaysia Madani kan sayan ararondom.

Hari Timor Otak Sedunia Raka Baluari Bulan Selaku Onompo Gonong Bilor Yegenio Kosan Mangkara Arab Pirat Manggal Ru Ilo Ndok Marwalan Ramarul Rakitio Amanungka Tojo Risilo Kosan Mapali Togom Parisobani Am Sungka Mayo Matang Risilo Ndok Marwalan Manggal Ramarul Rakitio Gamano Pogonong Bal Alapon Kabalura Boboro Kayuk Mapainggar Rita Kaura Kalansanan Mamuso Ramarul Timor Otak Kansayan Hari Timor Otak Sedunia.

Kan sayan araronda maroka tulu raka tulu ari bulan silaka onom dong ari budung operam onom paringkunangan mangining rasa ba VFM kesalulan ara gemurut pasti sinanganan takau monsoi aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak rondom ragitio jam ka tulu apat ngoporam limo ngaminit ara rondom. Boy rongan jam ti mokondo kukula inatangan pasalulan, malupus azan isyak inatangan tanu spot, jam ka balu ramaguno menginin takape rimbai-rimbai naka bagu. Kesalulan aragumurut ti mabili ningon min giura siaran radio, amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam 2.0 tulu, kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa, amne aku beli kau Maya Ramon ra RTM Click. Resno mengining takapi rondo rimba intari Mina Anik Togom Kudiun Pagulu mengining takapi rondo rimba intari Jinalo Bonong Guang Kalo Mapasau ini ngontak kau.

0: Kapio, tapi bawal, buli, puno into rakina balo, ruli-ruli angin duol rainan amental, suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalis ya, bawal buli, abuli alapon, ratindakan, raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan, intok angkaraja am intok nunaswangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli, rayu sambala rainan angwasa kapuam polis.
1: Rasna gitia makondo rondo pambalan ia gena balru gaun orang-orang susuap semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia balru gaun takau regenoti kalo kukula monsoi susuap suara pagun takau Sabah makondo rasa mawas timpalak amganit rakukula intok intor rasusuap ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau amun balru gaun rondom raraiti sumugut nyak ramet Malaysia rondom raraiti mokondo rasam timpalak amganit sora titiko pamagunan takau nakasimpung nyak Kelantan Terengganu am Sarawak liliwa sora pagun takau Sabah balru gaun rondom raraiti monsoi kondo rasam kulimanin masauk sora titiko pagun takau Sabah bala ragita sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi My Cuaca. Arishnam kuna pia bili ni tau ragarangan takau ndo nangatora bili ni lo rondom raiti gira TikTok live mai kesenin tari MM sukan sayan ara rondom rarangan-rangan ondo mangining raka salulan arago murut rondom raiti giura Sabah VFM paling kurangan MM suk aliliwa ragi nam kono nyakrangan takau i kuding king boy aliliwa nangatora tangguang belino kan sayan ara rondom monsoi kono paling kurangan kuding king boy mangining takap ya rondo rimbain tori Esther Aplonius Lavano ini ngon takau.

okey dia ni rimbain dari Esther Plenius Lava No. Raisna kita makan orang dah pembelan ya gini logo rugata oro rasusuap oro kasa raka balu ari bulan sila ka onom 2024 onom ti ondo pineng kualuru inan industri gata saba LIGS. Susu gata siam ngaringgit onom ngoporam apat ngausin sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret kasa 5 ngaringgit 2 ngausin sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret karuo 4 ngaringgit 2 ngoporam 5 ngausin sakilo. Gata kantalan gret kasa 4 ngaringgit 3 ngoporam balu ngausin sakilo. Gata kantalan gret karuo 3 ngaringgit siam ngoporam siam ngausin sakilo. Gata sikarap 1 ringgit moporam 5 ngausin sakilo. Gini na yung logo rugata oro rasusuap oro kasa raka balu ari bulan sila ka onom 2024 onom ti ondo piningkual ruinan industri gata saba LIGS. Arus na mukano pia bilin to orang arangan taka ondo dengan tara bilin nilo giura TikTok live my kosonitori muna kan sayan ara rondom kono paring kurangan muna mukano niya karangan taka giura Facebook live my bilin intari Troy Kalawan Murut Monsoy Rimbai Rondom Raiti kan sayan aro rondom DJ paring kodangan Troy Kalawan Murut kan sayan aro rondom paring kodangan nangining Ramon Rondom Raiti Rais na mengening takapero na rimbai intari Lucy Dugay Kalansanan Karuo Matuo ini ngontakau.

kini nerimba intari Lucy Dugai Kalansanan Karua Matuo. Agitia makona pia rondo pembelan. Ia kini pembelan intar Kementerian Pangilan Malaysia. College Matrikulasi Labuan kulimanin mengatang ra rondo inatangan. Ininggalanan ra hari pendaftaran pelajar baru sesi 2026 2027 susuav ra balu ari bulan am siam ari bulan sila ka onom 2026 orau kasa am orau karuo rajam ka tulu talu ngapor ngaminit ra susuav ti suku rajam ka talu talu ngapor ngaminit ramai ti atangon giura college matrikulasi Labuan. Raih setengah mengenai tangkap peron dari Mbai, intari Anji Afira Laiji Insanru. Ini ngontak kau.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Arasno Rondom Raiti Aralalom Tano Spot Gidam kono Rondo Tano Yagini Pagugulan Mimbul Sembilan Sebelah Ambola Tampar Beliawanis Paparian Kalau Maukau Parlimen Papar 2024 Monom Nakala Pratim Balos Monsoy Ru Mamagun Rio Mokondo Apat Ngeporam Duo Tim Rakasai Langai Ino Minaya Aralalom Inatangan Raginio Intor apat ngoporam dua tim, talu ngoporam dua no tim Mimbul Ungkuyon, mopor poyo tim bola tampar Rwandu. Kejohanan Reginio pinatalimpun ru Ali Parlimen Papar Datu Armizan Muhammad Ali, tingganai nangatang Datu Azrul Ibrahim Mindagu, program Reginio niak koson santayaran intora panuangan, koson memparamai poyo bulintok kejohanan Piala FIFA 2024 onom. Datu Azrul Tinum Rumampatano nalupus

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan di operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mengaru raliut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manabai ra misi nano, yoginyo meningganai rekan di keselamatan, maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali Ngapura bal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

0: Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tay kau payo sang kinulor, kasagan membal ara imbuar kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbuar kapam aktiviti sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon payo, mang kiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mang kinibit rakasaukan du asap. Kara takau galing kan sayang du inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau.
1: Aras nama gening takapeo Rondo Rimbain tori Steven Jimin kalau sama impain.

0: Ita ka unsuon mangakan raki kinawa ramo kondo masuang hasiar. Kosana kinawa apple masansam, yono makondo razat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, E, dan B. Niak pun serat ondo maluai matunang. Mangakan da apple masansam ti akanan niak kulapak nano, ra kulapak nati niak makondo ra vitamin C.
1: Teranurin bantari step jo, oh habi, ini ngontak kau.

Ya giniorondo kapaganan nu kaligagan nu mabuli mangkinibit rainan kalo makapambal ragula ralom rara. Irwin mangalap ragula ralom akanon, pasalok mempabanat latulang kapo membal resanaman sakurang-kurang na talu ngopor nga minit. Kaswangon inum latimung nansak memalit da inumon mga tamis, kaswangon akan na kanon bijirin ondo gitio mangindangan magalung rasuang ragula ralom rara. Iriruin akanon masuang karbohidrat am lumunggo mansigo. Ingal maligag diabetes minggalur.

Arasna gitu yang mukando bilin torang ranta kau dan dengan torah bilin ilo kira Facebook Live mai kesenin tori timbul tawau kan sayan arah rondom ngangai rangan-rangan ondo mampau gara kandai mino rondom meraiti paling kurangan timbul tawau. Ali luar gini mukando ni akrangan takawi Elizabeth Bet dengan torah bilin no hai paling hai kan sayan arah rondom Elizabeth Bet. Am ni aku kandai akrangan takawi Nancy Lian. Hai Nancy Lian kan sayan arah rondom paling kurangan. Ini bilin dari Nancy Lian. Rangan-rangan tak kau tindang atara bilin ilo gira Facebook Live My Rondom Ready. Paling kurangan rangan-rangan. Lili waraginya gira TikTok Live My mukunan yak rangan tak kau i Ani. Nang atara bilin no kanakan sayan ara rondom DJ. Paling kurangan Ani. Gamau kau panamuan sayan suak ragino. Amkan ini kerangan takau i Jackly Ade nengat orang bilin nak kenakan sayan arah rondom rapa gagak no ini bilin intori Jackly Ade paling kurangkan Jackly Ade. Resno mengining takape rondo rimba intori Nur Hayati Zulkifli Oro Paguatan ini ngon takau.

0: Pogonong apat ngeporam talu ngasaat, rondo kantungan rara gogoton du ilo ondok marwalan. Pogonong rondo kantungan rurarati, tayaron datalu komponen matang, ikinnya plasma, sel rara malia amplatelet. Plasma gogoton du ilo ondok marwalan rahimofilia, ondok nalinsu rana pajak, mempura ramawas amnyak ilo ondok marwalan da HIV. Sel rara malia baku, gogoton du ilo ondo mokondo raka paganan nangkait rara kosenda anemia. Amplatelet gogoton du ilo ondo marolan da cancer, leukemia, kapaganan autoimmune am ilo ondo lapan. Amun akau mabuli mempadarma rara, ratongkau rabale paki bebasan na kenggar, kapam ratongkau bulinto kempen derma darah.
1: Mengineng tak kape rono rimbain dari bulin bukuang napa karuol rahuangku ini ngontak kau renote.

0: Antutuang tabi Malaysia Madani, banyak kinong ahong iti kabar na kuyunan, palumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tuludot kabar-kabar. Sabah mamalan hong talon wagu id akaganan katumbuluyan. KPDN papagaris katuran ababayan Ehsan Food Bank. Kabar pimpano. Mamaso perintah pogun mamalan palan keburuan katumbuluyan timpu tanaru dit apoin tongkop ampik kikiro apong apogulo kapupuson taon baino. Boyan Mentiri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Minoboros palan dit pinatatap di hantalon wagu kaganan katumbuluyan kampai na managuang katilambuson keburuan ampiromutan katuludan. Maya ababayan dit kiharamantad o tumbayaan isyo Sabah hidralan dit otopot montok magodimpot hontolon apat riyong korikatan tutumambuloy. Kapihan dot taon tumambuloy Malaysia 2026 insan-insan sumodya montok taon tumambuloy Sabah 2027. Taon di nakatalib na kapasurat as Sabah sa ginumotalo titik turu na pada mesiam riyong kinarikatan tutumambuloy. Nakoingkas dot aduna hapada titik walu pihatus miyampay hasil katumbuluyan. Walu titik turu na permapat bilion ringgit ang masamak apat na hatus na ribu kasiwatan pakarajan. Datu Haji Jimmy na baros dilontok pinapahimagon dit hotel Hilton Garden Inn, Kota Kinabalu, id atuaran. Rinamit na gidisyo dato sonong it kapopuan mitilombus gigatang 500 riyong ringgit manta di tinimungan hotel dilo it lansanan kanu popoburu pokopyo ekonomi om kaganaan katumbuluyan pogun. Kementerian Kadagangan Suang Pogunom Balanja Masi KPDN Papagirot Adit Kapapanahan Ababayan Food Bank Malaysia Maya Ihsan Food Bank IFB. Montok dilo KPDN magalap labid agumu company korporat ketinanan akon ke perintah NGO. Om institusi montok sumilit sebagai tambalut strategik. Menteri Kedagangan Suang Pogun dan Belanja Masih Datu Armizan Muhammad Ali Minoboros Ninggi Samandila Penentutun Montok Papaharo Ekosistem Dit Lebih Aulud Montok Mengingkuri Pemirubatan Takanon Om Menguhup Tinimungan Dit Momoguno Minoboros Isio Kepapanahan IFB Pepiamung Teluh Hantolan Tagayo It Mupus Dokayunan Posarili Om Meningalig Nakolobion Takanon Montok Kogunon.
1: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Datu Armizan Minoboros Dilo Sarana Pongo Pinapohimagon Projek IFB at KFC id Kota Kinabalu. Tilombusan Papagirot it Akaraja Papatunduli Tanah dit Nokologos it Milo Silihon sebagai ranau penanaman parai. Suai ke memaruhang dit ginayo kayunan penanaman dit kiharamanta dan montok Papagirot Pokopio dit kojominon takanan pogun. Menteri Pemutanaman Penginsadan dan Pemurunan Takanon Datuk Jamawi Jaafar ilana pengakupitanu dan miampai penuhuan dit Menteri Pemutanaman dan Kejaminan Takanon Datuk Sri Muhammad Sabu nasusut kewoyan au atantu geopolitik global kampai na kewoyan talasu dit miti lembus id kesilahan tanga.
2: Sekarang ini sara diri kita hanya lingkungan 20%. Jadi kalau kita boleh naikkan kepada 40, kepada 50 dengan membuka kawasan-kawasan yang terbiar dan juga menambahkan hasil yang sekarang ini lingkungan 3 tan, kita boleh naikkan kepada 6 tan menggunakan teknologi dan mekanisasi, maka kita akan berupaya untuk menambahkan keterjaminan makanan terutamanya beras di negeri Sabah.
0: Datu Jamawi Rinubaka Pahabaran, sarana pengopina pohimagon keramaian kamatan Mukim Melalap, 2026 id etenam. Kepesediaan di tinimungan kepengenuan lang tarawarau ERT ide Sabah tilembusan pepegirot maya kepapanahan pinsingilan kepegiratan keperakisan kopisan bomba of manampasi Malaysia GBPM Sabah. Minaborosi Menteri Perintah Nokoyononom Kewalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pinsingilan di Loki Gunung montok papatantu tikid-tikid tinemungan pinsodia menaguang nununopo kewawoyon kampai no kasaraban om kantakan tarawarau id linaminan ngai dialo. Minaborosis yu puru ERT kitongungan sebagai tinemungan dit maganud lang ko pagulu pagulu pod korikot ot bumba id okoyonon kinantakan. Ida tu Arifin Minaboros Dilod sarana pengoh pinapahimagon pemupusan pinsingilan kepegiratan keperakisan GBPM Sabah tahun 2026 nayatan zon Kota Kinabalu Beaufort Kudat Om Kadingau. Ide timpu penagi dilo mengunso bisyo datulun ngai datu manud ababayan bomba community lalabina magigyon ida koyonan kawalayan it akiharo. Kataguangan takawas kantakan kasaraban. Seginumu waluna hatus duna hapod it akapampay waluna podama dua tinimungan tuminanod dat pinsingilan dilo.
3: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM keselimbahan Boros Dusun.

0: Kopisan kelidasan pogun Sabah JKNS papatod telu tu piser tatatap om duoh ot adamot id walai pengubatan lahadatu dotulan dumontol. Ilan na pangamontok menaribaw hal akurian kukumaraja dit adalan id akuyanon dilo. Ida suang kapailan dot JKNS pinapoylo lang dilo kiguno montok papatantu katilambusan karaja klinikal om surupu id walai pengubatan dilo. Insan-insan kapatantu ketinggaligan dit sumakit om kesenongan surupu kelidasan. Manta dilo pipiro lang taporokis kapampay pipiro koturan dit nakapanaw omitman papanaho to sikap. Karalanan dilo managuang kumad mobilisasi tupisar pengubatan maya karalanan cluster. Kapampay pungupan manta dualay pengubatan cluster kota Kinabalu om walay pengubatan cluster Tawau. Suai ke managuang kopio kuma kapatikidan tupisar pengubatan kontrak kumad facility dit ketoguang kekurian dit adalan. Ide timpu penagidilo penamangan kaundolihon lumabus tutupisar ngapagirata nagi montok papatantu kadangan ginaris keraja om katilambusan surupu tabal. Mogigion ido pulau sebatik karamit penikidan waig alternatif dot amu no alaid maya palan pemruhangan dua pekagu tiub terobong dit pinatumbaya perintah pogun. Puru Parlimen Kelabakan Datu Andi Muhammad Suryadih Bandi Minoboros langkor impunan dilo montok papatantu magigion ngawi kiharatadon kenuan waig dit akagonop nung magadaw. Minoboros isyo babay na diti mamaso papanahon pangilan teknikal kuma duo kuyunan dilo montok mangilo kusudongan om nung kiharo waig id siriba tanah.
1: Setiap 2 tahun sekali, Pulau Sebatik akan mengalami masalah kemarau. So, kita anticipate awal berkenaan perkara ini dan kita perbanyakkan lagi sumber-sumber air selain daripada sumber dari empangan lah melalui tubel, perigi dan sebagainya. Jadi, kita harapkan ini pun dapat siap secepat mungkin.
0: Datuk Muhammad Suryadi Rinobad RTM ida babayan outreach psychiatry Sebatik 2020 mid kampung mentadak baru Pulau Sebatik Tawau. Memuruan om topiser dit sini lima meluguan agensi keperintahan am nagi company kepompit perintah GLC Pogun. Lelebino hida tambunan kiguna papapanaw tunggungan dot otopot suai ke kasasai papagulu kegunaan dot tulun magigion ngai. Tumanudit luguan bagian parti gagasan rakyat Sabah PGRS tambunan. Datu Victor Peter Paut iluna pengakiguna kepio montok papasikap keburuan watas insan-insan papengkawas kesenangan kepoposion om nagi katundunan dat magigion no kayanon. Yaw na pangarinubad ka pahabaran id kantakan mamaramay. Dit kinaposilihan puru PGRS kumad karaja keperintahan om GLC id taman rekreasi kampung Tikolod Tambunan. Kinatanudan tutumanud labus pogun di suang ababayan KK City Tun Fuad Ride 2026. Popo kita kota Kinabalu na po ngaming kakas kain tutunan sebagai derikoton katumbuluyan am podtungangisan. Minoborosit luguan potudud dewan kakadayan tagayo Kinabalu datul Livrod Wong raramit dit osonang dilo popo kita nagi keburuan kota Kinabalu. Sebagai dahab kapapanahan ababayan spot korompok sempomogunan.
2: Saya yakin dia dapat mempromosikan Pandaraya dari segi pelancongan penglibatan pelancong datang ke sini untuk sama-sama turut serta.
0: Ada Tulifred Rinoba mengaganud kabar RTM serana pengopinapotimpun ababayan dilo id Padang Merdeka Kota Kinabalu. Minanahak nagi isyod atag moy ababayan dilo pasuangon id a kalenda katumbulian pogun id a timpu rumikot lalabina kapihondot taon tumambuloy Sabah 2020 turu. Ida pemupusan suku taku kago iti tulu dot kabar-kabar. Sabah mamalan hontolan wagu ida kaganaan kotambuluyan. KPDN Papagaris Koturan Ababayan Ehsan Food Bank. Ingka ka na kabar dot pagun nuludiram Hanizan Jahamin mantada section berita ehwal semasa om pinadalin di Rina Salutan Montok Salimbahan Tokou. Salam Malaysia Madani.

Meneguang kakataon tadon takanon som pembangunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun asesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montok katilembusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Ya tumya ko jam kasiam tulo na pada miso minit ada tatu ang antak rata bana di tipon si ko kumado kayo dit mamaso dito manu di tika salimbahan naman toko tulon toko. Ya hi hi dia Ryan Angel. Matapunay kawiti kapailan na karatiti kaparegisteran sa sumikul wagu mantak diti sesi 2026 2026 diti college matrikulasi Labuan. Mantok kapailan tapunay kawiti college matrikulasi Labuan apapahar diti kaparegisteran sa sumikul wagu antak walugisam.kasiam.tulan.kaanam diti tahun 2026 yang data swab itu tapi naik kau am swab di no aman tak kepelan tapi naik kau ke peregisteran di tipe pahampit aditi susumikul di nakopupus dat SPM manta dapat serili paguna Sabah Sarawak am wilayah Pisampuruan Labuan patin pun data jam kau turu telu na hapa daka swabon agisam data jam kau telu telu na hapa dat minsa sedap. Batam ni kau sinding dah sumusut manta di Ren Rapail itu sinding dot wagu iti rumame. Kadit kena kau kena hatu kau.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.

Ya, tapi ni kau pada mau alumni tu pagululumbang tu kau mai jam dah tu kau madu. Ama kau mada kayu di atang kangau kangau dah ti antak lah tim politik. Ah, nuri di. Atang kangau dah nakuro. Nah, komen dah suap nepunga timpu dah kepengukaban ka gusikul. Timpu dah tidak semua dia dia montok dah nuri di. Pepesedia kakamot dot tanganak dot mengaisikul kagu legat-legat hendak kayu kita pinain ampun si kau tumulong dot ide timpu dot atangkang aw makasiwat at makinang aw diti kasalimbahan ato kau ya temen kau iti kepailan karait diti pamaramayan minggu perpaduan 2026 anaya tandat kabansan kaharo antak diti ka permiso gisom ko permapat datulan at ka enam diti tahun 2026 kaharo id kawalayan kompleks Potlikas Kota Kinabalu amiti pamaramayan dat minggu perpaduan 2026 nayatan kabansan dat tahun diti tapinaiko nga miampai diti tema bersama membina negara bangsa. Isa konsikahan tu nakaharawat ababayan diti ida pagunda tokol kita binekaw basinig man tadi Marius Ansik montokaw pusan kaditikaw ginawa tokaw

0: Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo masembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dosusumangod den Raja Malaysia moy kasasai otingolig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temud no dit olondod serat rumwab waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayunan Malaysia akan keid sinuratan peta tomod mak nunuhit man toko turidongo om man timporono.
1: Bos, waig tomod isok.
2: Awayawaya dat amaginum waig tomod teka waig au omis akan ke panakatanda dat aisotusin nga waig tomod mila menghidup penuhan dit alamus keperiman dat asahang ngamasonong takanon dit akanon lebih angod tu au akaso dit atomis amatamang datinan kabagal not gulad mantat takanon tagal na daruhangan mantat dat tinuman bah amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanang. Kalidasan ta ko na po, lobit agay rati kamanta dat anu pamasarahan dat tulun suway.

Sabi ni kau, 2 minit apa gulu lumang tu kau jam dah tu kau mah 2 manku ukaba pemalahawan dah telefon mantok data jam dah tu kau mah 2 nung nuridi nung akan ke nung mantok data piru romantok kau antok ditituang tarau data minggu. Makapagulo dila tabinigaw kapailan karatiti scheme Paduri Madani. Ito na pang isa inisiatif kausinan na ide si Ribadat Amanah Iktiar Malaysia AIM. Adit pinalombus idsuang budget dun ribu duna per manam. Amantok dat papagirot aditi pengindapuan teka mangingindapu kanduan lalabi pemanta datinimungan B4 na hapot. Amantok kapailan tabinigaw iti scheme Paduri Madani. Miampai pobian duna hatus teluna padriong miampai dat ningko koton duna pada masiam 1000 diti mengindapu konduan magigian Malaysia kiumura pada malu tahun teko sawat pada malu tahun penyonid kakadayan teko idlabus kakadayan makihara diti kananuan suang walai menikitulan babas agumu 5,800 teka kananuan per kapita 1,400 turun hapod atau mereka bisa kamayan dot nuridi iti kamayan dot kesenangan dit pinatahak da perintah ide siriba dot perintah madani kita pinaikau lebih pa kumariti mangingin dapu dot kanduan matumbayan aku iti tulun takaw nga kamayan dot paragat teka prokis amnagi nuridi agaras mantok dat magihum dat kononwan teka kausinan batapin ko itso ang takano jam dat ako maduo nga paguli dila iti sinding manta di Robby Angkangan amnagi iti sinding manta di Mary Intiang pinyampatan di Junis Korom kanawag ng matakaw.

0: Tulong Takaw, asa nang ba?
1: Tapi naik kuisang toko data jam dato koma dua mai ada tidak tika selimbahan nambah nanti tapi naik jam ke apa dua lu minit ada tatuang bah koma ada kayu di nuri di rohian dato apa pailang nuno nopo milo rumah mutoh untuk dato bayar nanti mai ada tipe permutan aso walalu turu iso dua apa turu apa tika aso walu walu turu iso dua lima siamiso. Ama kemendat asa apa gila berasa di tepi natamad teka asa kemendat tajuk kat Melayu mantok dat man pagi berasa nga nung rehian kau dat apa pailang nununa pa susuyan nga milad rumah mudod antok dat abayan riti susuyan akan ke susuyan nga susuyan ya pon sika kumadia maya. Pon siko dot mamaso dot tumano di tika sa limbahan to kau makumana gito kayo dit mamaso dot tumano di mediti live dot Facebook akito ko in Nancy Lian pon siko amo agi na kumadya Nancy Lian. Kumada kayo dit timpo po yung karadya antok dot tuwang dot abana di tika bisanangan dot kumaradya. Kung sikaw na mamili makinangaw dito ka sa limbahan at ako sa bagay dat apa ng karuhang nga da kayo ang takratimpo dito.

Ito na kayo ti kapailan na karadi ti ababayan KK Smart City Friends Hakaton. Doon na ribu, doon na pa naman naman. Inovasi Community ke arah bandar, pintar dan inklusif. Dapat na kayo iti iso ababayan. Edit man o kabo kumariti puro Smart City Friend. Iti timpo ko panutuban mantok dat kaparegisteran datu manu diti ababayan Kike Smart City Friends Hakaton ngantok diti kapada manam datu landat kaanam diti tahun 2002 pada manam mantok kapailan tapi na ikaw iti Kike Smart City Friends Hackathon manporo untuk keapat gisem kelima datu landat katuru diti tahun 2002 pada manam id Hotel Hilton Kota Kinabalu. Pada berikut sining na sumusud manta di Ronnie M iti kapuriman kritikanau ginang hotokau.

Ya, tapi ni kau masuk toko miampai di tiap identiti keselimbahan nama untuk tulun toko ambah mantak diti pagi ruman toko Nuridin Nasarokun isa kemenda tuluh teka tajuk kad beras de Melayu ambah itu ni penga ya, mantok ada kayu tapi neko komendat apa yang kuroh komendat petua apa nga it burstet Melayu lagi yang kuroh komendat mantok dati mantok datulun tokaw napa nga idekino yan ang kayu apa yang kuroh petua mantok dat nung apalid na po id isa kinayanan labi na id talon nga pengkuro dot kamendat pengkuro kamendat nung apalid na po labi id talon na po nga pengkuro takaw dot tumanduli kago matumbayan ako iti kamendat makikinangaw to ko nga kamendot Nuridi haradati susuy mantadat kamalahingan pengkuro karalano dat Nuridi tumanduli nung kataguang dat apalid ida talun ambah kumada kayo dit haradati pamusarahan karait dilo amila rumamut dahod antok latimpo diti mantok dat miru morumo tokau dat mamar Nuridi amanahak pemusarahan kerait tilo.

Iya, pon sikaw kumado kayo dit mamaso, dito man dito ka sa limbahan na to ko. Kumado kayo dit hilad, labi po kumado kayo it hilad labos da pagun. Pon sikaw tumulong dat hilad labos pagun nga kasasay dat atumano da makinangaw dito ka sa limbahan na to ko. Ya, kumado kayo dit Rohian dat apa ilang pemusarahan karait dat ano ready komen dat kapan tangon teka komen dat ya nung kataguang dat antakan dat apalid id iso kinayunan lalabi ide talun nga pengkuro komen dat lang dat atumanduli. Commended anuridi iti makikinangaw nga haradati misuai teka haradati Thailand karet dat iti ngamila da anuridi papailang mayariti dati kasalimbahan amiruma-ruma takap gisam dat akapag gulo kurikatat ajam kapermiso dat tatuang

Ya, tapi ni kau pada mata lu minit apa gulu lu mang toko majam dah toko mata lu. Kenapa si kau insan po? Ya, amu nak taliban dat pon si kau tu kami yang dat nong asa iti maki kina ngau nga kami yang dat. Ya, nung asa makikina ko nga kamindat asa mo nakadong liti kasalimbahan tako nga mantok dat kasalimbahan tako nga kamindat o konsikahan tagayo to kasasay ko dat manakadong liti kasalimbahan mantok tulun tako. Ya, tapi ikaw narang auto kau diti no ano ready susuyan naman tadi tabinay ubog karait ditin na palida kita pinay ko

Ya, tapi ni kau big dua minggu di tanah kata lebang anak orang auto kau di ti komunitas kantakan. Kantakan di ti songulun dot iti komunitas hike teka iti mangingin dako dot nulu. I just Linda Saludin dot anatagak selinai dot apa dah malam tadau. Ngakonsikahan untuk di tadau aku lima hadit anak kata lib. Aku lima datulan dat ke enam nga komen dat nak kita tandu dila ada anak kita ada iti komen dat tinimungan orang asli kaditi nak kita hot nuridi nak kita ijaz Linda min sosomok id bawang id kampung lubuk gaharu. Komendot Nuridih kina tagak selina dot hapa dama lima tadau komendot Nuridih pinap komendot isa kabar dit senang atau anak kita hot tandu dila sera komendot isad operasi dit etagayo adit pinapogirot mantok dot magihum di tandu di lo ya ilo no nuridih komen dot kinapa musarahanku adot minanahak iti komen dot pagi babarasan karait dot iti kantakan dot apalid akaditi matabdeko sining na sumusut man tadi Eddie Edmond itiralan kapasyon di tika nao kinong hotokawo.

Ya, terima kasih Nikman tadi Tin Oten Sumandak Merugin. Pesanangan atau tuan kumadia Florita Losabam Laurentius Maria Juhan. Pesanangan atau tuan tambalut sabab BFM tapi pio basan kadi Maria Diti. Ponsi kau dia tepinai Maria. Iya iti sumusuhut manta di tepinai Charles Loginon. Kadi tepinai Charles Diti. Pesanangan atau tuan dah tada udah minggu. Kuma tambalut-tambalut ngawiku Ijonis Masantil, Jonis Mantahan, Datuk Prostasius Mukiau, Datuk Elizabeth Morris, Gasiku James Syam, George Lining, Joseph Betilu, Tensanana Iti Kingaran Egi Somdat Z, Tensanan Iti Makikinang Osaba BFM Keselipan Boros Dusun, Tabi Piwa Basan Kadi Charles Diti. Wansi kau dia, tebinai Charles. Mereka ucap kau permiso dona permapat minit ada tutung antar la tim puriti. Amiti sinding pindah kianu di tepi na yatim. Isa sinding manta di popo iti sensog. Kenau kenang hatu kau.

Ya, tapi kau jam kau permisa pat na pada maturu minit ada tatu ngantok dat abana diti kemen dat mada pagana pada diti puku mean pai do kayu antok tuang tararat am minggu diti amanta pada dila tapi na kau iti bigisom ku mean pai do kayu kapisanangan dat menunggu ang kagu diti timpu kapung kapan sikul antok dat kasuaban dat asua ba kapisanangan dat tatuang kapisanangan dat madap am hina ko predamat.

magudan at kawalo tulan ka adam tikito na po. Nga matok manasaraw pinggi saman tikitulon. Dit kitarwal tubar tutok am nagi manakadong kapiap madiala dit masad ligasan. Idupos tilama am suduan tagirat. Agaya guna matok dila dit kitarwal diti. Alasan ano dapat karalanan papanahan nga kano papin sabak na takaw kumad kalansanan tagaya it managak tarwal tubar tutok. Tabi tarawad tumortutok sa pabagunaan.

nunukomoyon.co.tengeligan.takanon Takanon dit omerisi au nakaso do toxic maso minan onsoko nonsok om pinopi tutakanon nopo ngatadon kelida santoko tadau ketinggaligan takanon som pemugunan tikit ko turut tulang konom pesoro daton datang bungan kasusari menamong ketinggaligan data kanon kasusari oin tangan tangai keberisian data kanon menikit tadau mulong hinong genopo kaum anu.

Tadau menolua draha som pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadamapa tulan ko nom tikitaun. Tadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan som pemugunan WHO sebagai tanda penong konsigahan kumad menolua detraha om nagi pepengkawas ko primanan tulun ginumuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingalig om ko hupan kumad kelidasan tulun. Montok tahun 2026, kapamaramayan nayatan som pemugunan diti man buruano dot Itali it man papanaho hilo hidrom. Kapamaramayan aditi ki hontalon dot mengunsikod mononaluwa draha aiso tutungkap it minanganu kehupan kumal kelidasan tulun ginumuan. It sama Kementerian Kelidasan Malaysia KKM mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasesari menginwago jadwal kimpin menolod raha manau-panau it koyenon tinantu. Montap penesunudan koti lambus intangai it blood bank kota Kinabalu teko longkod raha pogun. Bila nagit manu anuai ngaran isai amanu teluadai dat raha.

ESCOM teka Ista Nasabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod a karaja id zone atingali kesilahan Sabah montok memegompi o manamong kapantangan pogun. Hontolon id atimpu tanaruk nopo nga montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok memalantoy hontolon id atimpu taniba montok mangulod karaja ketingaligan mayapoin penu om kiwaya id piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopo nga montok menaribaw pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunan pogun ketingaligan tanggungan tokoh toinsanan.

Menubuang kakataon tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun kasesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan. Zone Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zone katingiligan pinatomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katingiligan kawaigan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katingiligan om kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantag kasalaan talip piulitan mihagal kapunjulikan ng panandudupan mapagirat panamangan katingiligan ni kayunan kawaigan om pulau meningalig magigian ng sektor katambuluyan o ekonomi. E zon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,334 kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng didi tamangan.escom mayag rondaan o operasi katingaligan rahat om tindal.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo masembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dosusumbangot den Raja Malaysia moi kasasai otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temud no dit olondod serat rumwap waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minamon say peningalik mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pekyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan keid sinuratan peta tomon mak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Kau tinggal gani ponong ti walitan pengguna po ngakon ke tanggungan do tinungan susumangod takaw na ito kau sebagian magigian ngamilat sumiliw matoh am telinga diolo. Perputa tababayan dit au o sanong in ponong kawegan Sabah kumades kom id numbur 0-8-8-3-8-8 teka mayarat WhatsApp 0-11-6-3-3-8-0-2 teka mayat Maritim Malaysia idmas siam. Miampan eskom om Maritim Malaysia paningali ketingaligan paguat.

Kawaya waya tawan dit alasu adalan dit opurimanan tokoh baino ditinopo ngawaya ketimpunan dit roitan do El Nino bobos talasu dit antakan kisam pintangan tulan keonam diti dit kepegawit kawaya waya tawan dit alasu kopio kilisohu om kepegawit nogi keingkurian waik bawang. Kawaya-waya dilo kepegawit nogi waya kumad kelidasan tokoh kampaino obing huyan au ko pemusoro kopio om obin togod. Nunuh dit apatut man tokoh nopo nga mengingkuri keparagatan id labus walai nung mumangi min paragat nga sumaliwan katalib jam keapat min sesedop gumon menginum waig magkikit memogunod waig mengilag matutud pengukab om kasasai memerisa waig om tumau toitom korita dokoyo.

Itimpu adalah angkalasu linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimpu 4 minit. Kantakan deti kaligagan tomod lalabi nob kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita long pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintang trikahon idalikud pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilamus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nawung id karita.

Kailo penangko, Pulau Sebati kedua tawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia, papazili pulau nopo dilang ngaki kesuayan, akan nopo ke kawayoyan masih dan magigian daw, nganagi kawayoan geografi, it papitangkiat pulau dila kuma dua paguan. Magigian Malaysia it Pulau Sebati nopo nga lebih 2,000, it pengiyan it lebih hapat of dua kampung.

Kailo panangko, apat at titik duo riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit ay sa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamansay magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

5 minit ayo pogonong orau mangarura kondo timu menalantigung sorali sarubaloy mangkinimit na saya tando namuk edis puso takau namuk edis kosong rekan saya lupa sambaloy takau kondo edis kondo denggi adit pernah

kapio, tapi babal buli puno intorakina balo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ramelis ya, babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair maira kes ondo nasau krasikulan intok angkeraja am intok lunasuangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli rayu sembala rainan nguasa kapuam polis.

Bulintok bal arugaun kalumonsoy, pulunggo tagopoyo sang kinolor, kasagan membal ara imbur kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbur kapam aktiviti sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon poyo, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal arugaun untuk kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asap. Kara takau galing kan sayan du inan galama. Ilai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

kukula pakuan ang pambalaan ahalir mayara idagang. Yohino, ahalin mayara laman web rasino kakunan no ang sino rakukula babal pangampinan ahilong rakukula pambalaan indura ulun nakalaira ahalir mayara idagang lain haling pandulio ekon bank amikapuyo nombor talipon lalaman semak mul rakuno akaw ahalir. Muat turun semak mule CCID mayara semakmule.rmp.gov.my kono ahilong anduli aku kula nakalis ampoyo account rasino jenaya sosial.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Paiklano raktim sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maru no masau kro pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo matimpok mangindangan na karamion mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Bah, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.

puso babal buli yohino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-8-4-25 ra Kapohino WhatsApp ra nombor 04-8-00-25.

0: mangimbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyu kia amnyak membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekenala sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon pengintapatan dainan galama lumawo mental lumawo malaut am masilukan mokondo guangno masagak meminat dainan galama sikul am kandoi lumawo am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok rena suangan imbolo salak kapang kulian yono rondo pilat ondo kalama kito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

people say no, tapi people say dia juga terpengaruh ngapi dengan stability. Kalau sekarang dari tahu dengan stability mempai dari kesempatan bos kerajaan. Kalau people say insan berbagu kemana saya lebih makin dengan order kesempatan bos kerajaan dengan subab. Minta kini dengan order kesempatan bos kerajaan mata pada jangka 4 minit pada subab diti. Mau putaran lagu mempai dari DJ Suga dari kesempatan bos kerajaan. Kisah dua pupusan kesempatan bos kerajaan dengan subab diti. Kisah dua jam kesizam dengan subab. Di kumat peningabi di subab do apa na posik do dong subab di hobi nat peningabi do tada ubai no ka bahu wohan kos ko onom timpu do tanak sumikul nga ketimpu na bagu do tada di ti ko na dati apa zan zu do dong subab di ti ansa na basi abasi penai do dong subab di ti yo bim no tebeng abi di petonda tenak mugat mengesikul dong sebab diti ansanda do posikitan babagus sunduwan kumah do peguyan kumah sumikul kyo dong pada nak kondong sikul kuang abi do po minggu di kamu putan bagum yang pai do tada bai no bahu buhan ko onom duvo ngebu duvo ngopada mano hisan ku jazum yang pai hazau da kapaguhu da timpu diti tanak moisikul madius Japanese.

0: kopi pasihan tapi Malaysia mandani kini ngor di dia zui tebal kerajaan mantan sabah VFM basahan kuizau minami sugali andu ini kapagu na pangatu da bal to don do sabah o tudubon kapavagu kagenaan kutumbuzan pinapakas do KPDN o pengunsub ababazan isan food bank abal pemponu masuk pelintahan pogun menodo palan ketundaan ketumbuzan timpu tahai di hobi songovian ob sesama do pongo no pegu dait ko himpusan tahun diti no bos di bozon menteli datu seri panglima haji haji haji nor palan hang no poditi nga papatantu tuduvon do ko bagu do gena no ketumbuzan do kampai no omunguhan ahal tangang zan om nogi pionitan ketuhudan maso da babazan ikibano haid o tumzan isido da sabano po nga idningkokoton po yung topot muntok da madampot o apat lizong po ikatan na tutumambuhoy kopyan da taon tumambuhoy Malaysia da duvo ngay bu duvong po domonom om po yung taon da da muntok da taon tumambuhoy sabah duvo ngay bu duvong po dom tu da yung taon na kapaswat o sabah da taho titik tu nga po dom sizam lizong na kaikatan na tutumambuhoy da na kain kavas da duvong nga po titik vahu piatus da miyampay asil kutumbuzan sa ginumu da bahu titik tu nga po dom apat laksa linggit nagi osomok da apat ngatus ngaybo kasibatan paklajan na bos di dato haji GT di untok Pemagon Hotel Hilton Garden Inn it kota Kinabalu di Toran. Avasino giok panayman ni Sido na kapo pubano po yung tihombus na kigatang na himo ng hatus lizong ringgit na patuhuzan hotel na kamoy in nakano na papabu na bago ekonomi na kaganaan katumbuhuzan pagun. Binabakas na kamantalian pinagangan suang pagun om balanja pagigizon KPDN o kaponjulan babazan Food Bank Malaysia na maza pangunsob isan Food Bank IFB. Namantok liti hapo na KPDN na hobi ginumu company corporat na koisan o konkodon kaplintan NGO om nagi institute namantok na manakaday sa bagay na kaluang paghudan o hood. Nabos ti Montili pinagangan suang pogun ang balanja pagigizon idatu Armizan Muhammad Ali pangunsob ipinaintutun naman tad po di buhan kapadamdubo di nakatahib na po nga izanan na papayang buhay na ecosystem di hobby Ohud ang papampay sa ngovian muntok na manguwang takanon inohu om nagi manakaday na tinimungan di mamaguno nabos di sida kapadamdulan di ho IFB papiso na tohu tuduvon tagazo ino na po nga sumuaw datuhun nga vi guminabo ko izanon pasayhi o menimong takanon di nohu montok do gunoon.
1: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Nabos di Dato Armizaniti di kapas pepotimpun the project IFB at KFC it kota Kinabalu. Tihamuso na pinggisaman menunda tanah nokohogos im miho datundaon dari zon da pengwamaan pai. Supay kamumuawang ginazo, kinezonan tano mikivano haid montok da kapakavakasan da jamina na takanon pagun. Nabos ni Montili pamuta naman ni pangisunan ang pamaunan ta kanon Datu Jamawi Jafar iho na po nga kapahod na miyampay na punuan ni Montili pamuta naman om Jominan ta kanon Datu Sri Muhammad Sabu kino sugutan na ayso katuntuan do geopolitik pamagunan kampay no do pisangadan na pwinti hombus it kwesaon tanga.
2: Sekarang ini sara diri kita hanya lingkungan 20%. Jadi kalau kita boleh naikkan kepada 40, kepada 50 dengan membuka kawasan-kawasan yang terbiar dan juga menambahkan hasil yang sekarang ini lingkungan 3 tan kita boleh naikkan kepada 6 tan menggunakan teknologi dan mekanisasi, maka kita akan berupaya untuk menambahkan keterjaminan makanan terutamanya beras di negeri Sabah.
0: Notu mungan kepabalan di Datu Jamawi di kapas pepotimpo na kalamazan kamatan mukim melalap duvong ibu duvong padamonom itenom. Tihambuson pavakason o kapautahundan do tinimungan hang tapa po ERT it Sabah do mazad ako pangzuvan na panginabasan kapavakasan Kopulo Kisan da kopisan misak tapo yung mananampas si Malaysia JBPM Sabah na bos di Montili kapalintahan kini zona ng pamahaminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif doki guno penginabasan diti da may pati tikit tinumungan na po ngapain taon da tumugubang na onu no padati o kantakan na kampay no katutunan om tapo apo hinominon nga video na bos om disido da kitanggungan o po ERT da sabagi da tinumungan kapaguhu paguhu do kay katano tinumungan bomba id hongkod kinantakan na bos dato Arifin iti di kapas papatimpun do lamay kapangazan na pinginabasan kapabakasan kopulokisan do JBPM Sabah do taon do vongaybo do voponomnom na sa tanzon kota kinabalu bofet kudat om kiningaw namo tinoso on disido do tuhun ngabi da mamong da babazan bomba community hobino o tuhun magigizon it kinizonon pamahaminan isasaw da antakan no katutudan so ginumo da bahong atus duvong apod tuhun mamong papampay da bahong padamduvo tinimungan minamong da panginabasan no kamoy abalo po dito nga sumayimbaw mantad Sabah VFM
3: kakal ko po makinamo abal itpogun
0: poisonon do kaupisan kohidasan pogun Sabah JKNS o tahu upisol pengusapan pointetap omnubo miampai namot do idhamin pengusapan lahadatu do Wuhan Mikot untuk do menguhan ahal o kuang pakakalaja di kapusaw kozo it facility na kumoy. Do it iso kapayahan pinintahang do JKNS do kiguno po do hang diti do muntok do katihambusan do kalaja clinical om aw akasaw o katoynan tagazo hamin pengusapan. Ino na po nga mintamong na kumuhigan na sumakit o mnagi binasi na kapubuzuan na kutoynan kahidasan. Namot, ano man tadi no, na pipio hang tuplokis na papampay na pipio kalalahan no, na nakanjul o pasikapo na papanaon. Kalalahan no na po din no, nga manak na kapombianan, manu na upisol kahidasan na mazada kalalahan no, na cluster na papampay na sakaday na manta na hamin pungsapan cluster ko takinabalu o sa hamin pungsapan cluster tawaw. Supay ko manak na kapuguhanan, kumada kapubonggizan na upisol pangusapan kontrak, kumadit facility di okwangan kozo, na it kapungunuan na auno ahayd. Namot iho, pabakason o patamangan, kapandohian na umabus na upisol, na mantok na pinantod na binakas kalaja, katihumbusan kabahan. Katoy mo o tuhun magigizon it pulaw sa batik do onto denon na panakan do vaik subay do mazada kapumungan duvo pabago hongkod tube tobong ino kuna na kaplintan panggun. Nabos di po Parlimen Kalabakan ni Datu Andy Muhammad Suryadi Bandi dohang timpuno na politi nga moy da kiva do onto denon vaik di kogonop om tuhun magigizon ng soki kikotubuang timpo magadaw. Nabos di sido da dudu vo hongkod kampay na bahay na ditunor nga maso da itbo gizan panisukan technical muntok da kasudangan nogi ontodonon da baik si bo tanah.
4: Setiap 2 tahun sekali, Pulau Sebatik akan mengalami masalah kemarau. So kita anticipate awal berkenaan perkara ini dan kita perbanyakkan lagi sumber-sumber air selain daripada sumber dari empangan lah melalui tubel, perigi dan sebagainya. Jadi kita harapkan ini pun dapat siap secepat mungkin.
0: Natubungan ni Datu Muhammad Suryadi, the RTM, the Babazan Outreach Striker 3, Sebatik Dubongaibu Dubopononom it Kampung Mentadak Baru Pulau Sebatik Tawau. Apatut o buuan om upisol idinadi na mumuan o agent koplintan om nagi company kogompit doon koplintan GLC Pogun hobino de tambuna na papaonjul do ponuan na miyampay do na ponu tanggungan subay ko tumoy mo mana kapuguhanan kapatutan do tuhun ngabi. Nabos di Mohoingon Bogizan Pati Gagasan Rakyat Sabah PGRS Tambunan ni Datu Victor Peter Paut da kiguno o tanggungan iti na muntok da katundan umang om kapoyang kabas binasi da pagigizon om nagi katundunan da tuhun ngabi da kinizonon. Natubungan ni Sido da kapabalan idlamay aprisasi kapamadidizan da PUBG PGRS kumadit kalaja kapalintan om GLC Taman Kalulaizan da Kampung Tikolot Tambunan. Komungan na tuhun naman tadahamus pogun dahit ababazan KK City Fun Ride da duvong ngaybu duvong pononom kapakito da kotakinabalo na po nga noin tutunan da sabagi da tikaton katumbuzan om kololoizan. Nabawas di mohoingon patunod hintun kakadazan Tagazo Kota Kinabalu idato Wilfred O. Wilfred Wong na kapanay man na kapangunsob na giriti nga kapanay tutun na tangazan na Kota Kinabalu sabagi na kabazatan kapangunsoban ababazan sport kololayzan kagada daun sa pumagunan.
5: Saya yakin dia dapat mempromosikan Pandaraya dari segi pelancongan, penglibatan pelancong datang ke sini untuk sama-sama turut serta.
0: Natubungan idato Lifred the manunuat abal RTM di kapas sepertimpo na babasan kapapasan it Padang Merdeka Kota Kinabalu. Nangatag dogi sido the moy the pasangon na babasan ano kamoy dahit kalenda ketumbuzan pogun dahit timpo mikot. Hobino kapiandot na taon tumambuhi Sabah da Duvong Ebu, Duvong Padamtu. Ipungupusan kinangazobat ituho na abal. Todon do Sabah o Tuduwan kababagok ganan katumbuzan. Binabakas do KPDN na pangunsob na babazan isan food bank. Inkakan iti abal na manuhod di Ramhanizan Jahamin na matat section Berita Ehwal Semasa ang pinanahin di Simon Sabut, Dumpil, Dayet Bos Kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Bosian.

0: Suau to moi mo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au avasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, avasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno? Hurix gamat it store ngabi pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

kat Lido dino dadi mamaso na dati mimang bobo o talunalun dong subabiti om kumat ringabi di mamanaw mazak diti de lahan pan Borneo matad ubang papar lahan pan Borneo kumado jalan penampang lama papar kiba do obobotok udi iti dutia tontoning do dongongon iti de jalan pintas jalan pinampang lama jalan pinampang papar lama diti obito pakazan kumada jalan pintas pinampang mantad pado dadaiti imozo bagia da tipu bayno papato da tanak mugad sik moisikul mata diti sikul Saint Michael kumada dadaiti id jalan pinampang Tambunan dadaiti id penong kasigui dino ma maso mamaso oboboh talun-alun dong sebab di tengah pengko pengakibat lagi polis dah deho do mamaso do panau do kelajak deho diti mai do ohan da papanai de talun-alun dong sebab diti dait mazah diti jalan pinampang jalan pinampang dari toning diti teko dari jalan Datu Peter Majuntin diti mamaso pakazan kumada deho id lahan pakazan kumada deho id SJK si Yumin dino mamaso bubawa talun-alun nung subab diti kanu kada magium na subay lahan nung pakazan ko kumada it Kota Kinabalu dari ti jalan pintas tapi ko ngabi dari jalan pintas ketahib diti toning da RTM diti dari jalan pintas pakazan kumada it Sembulan bubawa kaza talun-alun dino da pakazan kumadet Kota Kinabalu avabasi dati lahan pemenahan ino nung manaw ko maza diti ausong ko bobo nung manaw ko maza diti jalan pinampang diti mantad ko jalan pintas nung pakazan ko dadeho id Kota Kinabalu diti na po jalan pintas diti mantad dadeho id Austral Park diti gisom na do jalan pintas pakazan kumado id hamin pengusapan Queen Elizabeth ko so diti bobo ko sa talun-alun do dong subab diti o kita da diti id kepayahan ada titi. Mingka lagi mata diti dari Tanjung Aru diti pakazan kumadet Sembulan. Obobo kaza talun-alun dari hoi jalan Matsale dino. Obobo toku di dari titi it toning dao dari titi it jalan Coastal diti. Songko obobo nga obobo toku di ngakon ko kemasan nama agang kemai dino kita toko mazak dari aplikasi do West dino. Dari Kota Kinabalu kosuang takau dari Kota Kinabalu toning diti teko jalan Tungku Adur Rahman dino teko pekazan kumado jalan KK bypass obobo kozo dong sebab diti tino pekazan kumado Kota Kinabalu mantado ubang papar om ingko dati do maza diti jalan Tuaran diti tepriko ngawi dari maza jalan Tuaran dari jalan tolan Tuaran bypass aboboh kozo talun-alun diti pakazan kumade jalan Saga om nogi obino ot ngabi dari jalan Tuaran dari ponong totoni ngabi do sikul ngabi do dong sebab diti tantu no do aboboh do dong sebab diti dari jalan Tun Fat Steven aboboh mantad pada dari ti id totoning diti kemazan diti jalan Tun Fat Steven diti dari mantan the Kingfisher diti tapi kau ngabi kiva lagi dah kulita dan noko tingkot dari ho kita kau nombak kulita ada penong dari ho dino dari ho id jalan Kingfisher pakazan kuma dari ho id jalan Tun Fat Steven kemazan madi dari teluk likas kemari tikio obobo kau zat alun-alun pakazan kuma dari Kota Kinabalu dari makan apa kau mantan the Kingfisher diti ngah mantan pada dari ti id jalan UMS diti tapi kau ngabi mata de itsikul de SMK Bandaraya omingka nagi det maza dit to bobon nga obu buli ko sa mama ko sa bobo daw da tadaw bay na dit dong subab dit tu ti de bagia tu tadaw ko iso nagi hapas pada bulbo minggu na kondo ng sikul timpo bay no sabia bi nga papato da tanak mugat boy sikul semua ng sikul dong subab dit ka bahu buan onom ko dubo ngai bu dubo ng pada menom sundong pada bobo talun-alun nadong sebab diti nga temoy mo ziko diti memohis dia zo miampai hozo do no pihi mentok da tadau baino om tantu no do hobi no tepi dengavi ika ma maso
Menguzat datinan nga maso makinangaw dito ko sa imbaan mo sa kadazan nga katuhodan kumade dia zutam may mo sa kadong dia zutam kumade na gaik yo to itino iso na no, ito pumagunan na miyampay

So, dadi dayti sikoy kada ko sa Ginabo, dayti sikoy manak de zudo ko pumuhisa no kada hibay wago insan pumago tadaw diti jam ka baho dong sebab ki pada tembuhoy da toko da mampai toko da dong sebab diti jadi saya dati di makita nagi manza dai dari Facebook isai dan po isai Amazon ko din ah dari namo tino tapi dengan video masa mengusat tinan hozo mentok de zo tantu na hozo di Linda Nanuil ngono nagi ni zo hozo di Marta Ginon dari ko ngavi pun pitong kisanan nampot do combo RTM Sabah ikut nasi oswal tumay mo.

0: Oi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi topi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
2: Apakah zantoko bago miampai di Heidi Venisa Maruning tepereko ngabi miampai iso hozo kumahido husi no dogo pagwe da ikot jam kotu tongopat minit ina matoko

0: Kinobo hasil tahun tahu padan on sisam tahu padan tikit tanah kau isap tu pun jam kau tu tahu pun minit dong subang aisyah dong subai ikut saliban bos kadesan Sabah VFM mengikut finansi aswau tu mimo.
1: Sabah VFM naik kombinasi Oswald atau memang terbaik mengawi timpu de jam kotu dah hampir minit itu pegui dah mempai tak ada tembuhu itu kau dah terau bayno de jam kau dah dengan sebab unizan kupos jazu dah pemohis dengan apa hozo dah notip dah bau ngapa dan sisam ngapa dan itu timpunan ku mempai hozo di Roja Alum pinungan anak kina bonu hozo di Betty Eling Sopiso no dazito di kesempatan bos kerja naik kombinasi Oswald atau memang

0: Ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.